0: kutungot ng gori kala. Oh, manyuna ra buta uli nyo uli. Ngonyo kuma tepchi. Sasa, meja hatepe nin. Ngadaro, nabalay tor na tayo, nabagay I lela mo na ibring polling station, ninyoy na gagay, mande jito. Lakin ng gomite ngayon na itip temak tisa. Kogo kwenye ra brutang nandihin. Kogo kwenye mosog. Kogo kwenye ngip kelyon. Ong gaya terko lai ni jumi gwa lenji milyo na yin. Sikwaba gura yin kyo milyo na ta. Kobet kutunge. Ampo njigote vengale uye u. Kire une taiwet muri. Lazım apke rop jile me barabar ezek ayrop jibe ayrop jisete me so biru ego
1: tutu tuta mwa en emo fm
2: edwin arab tanui kobata eric rono
3: Emo FM ko ninyo atul day ko shiki ko sir ko tipte mangmut en sai tamana ga genge notan ba subui brander ne gibe gi nyat ke men betu notan brani en betu no tarigi tamana ga genge na rawet ne ton ne ba muta wala nyin karibu ge betu len ke ba genge no re notan ga ran en betu no brani en ko mastan ba sokur ko magtau ko magtau nen chita ga genge nyondal en ko mastan ba conference mono ba staff 441 hash lenjin newton hinor chinen ge maratene miten baraga besa en betuna tan brani en star 441 hash ko mona go bando nyoni tan ale njin chi ne go item ngo to mi nyor chi gagi en notan go en go tawge wi gi ne tan betuna ba mute go yali shi ga besa nyota mi nyor chi gagi na mona ale njin u ndo nyogi tyogi ag yal ko nyil agenge en duge number 1 agi nam jige 4000 Kenyan shillings en star 441 hash agere karan ko es gi nyor chi ge notan go 4000 Sheila notan go ko chagnye enyor chige 4000 Kenya shillings agere Daudi lagat 4000 Kenya shillings mede dana na tenyotani go Joylin Mitai 4000 Kenya shillings Gabriel Norton go Gabriel Yegon 4000 Kenya shillings Joshua Chelule 4000 Kenya shillings star 441 hash ere lagat yam gabisa enyor chine ngebora teten betun barani en gamma san basokoru sokomur wa enore notan ene kararan nge tawne nin ka en betun gorani nge tawne nin nge tawne jen che gugu gonyu ge nyuru chita ge en kontin bonaroge age da saga sungan gu nondo ni enore notan gararan ngi nwagi tinga ge nyuru bike chang ge ga nge tis arbu jen che gugu
4: oi ere goda mege
3: na bai bai amune
4: ala su jo va toro ri mende ta ga mo ajni gongo amu bara inda ne mege ne ga go ne je garo na ne mie nga nget reveren Isaac Maya tulo bare si reveren olengere seu ai sagara ap ki sir gang bres garo no ngende bes si la sai na ngi sa mo rabile ulia mara maya ulia mara ngete san li kemboy tapkile pastarejo sister rose Joseph Ego, Charles Sara Bruno, Patrice Sara Viego, Angelina Nduvenete, Prisca Buambo, Kiamasa, Aram Rara, Arab Kositan, Arab Salam, JJ Magibio, OCS, Susana Vito, Gilin, Brigendi, Osmas Magonor, Chen Gogo, Geneti, Chiri, Chiri, Regina, Ngembu, Reverend Chuma, Rota, Mbonjoge, Agap Chigo, Jemi Bonjoge, Arab Tapke, Emily Xoria, Kibyakane, Kwanda Chaska, Teresa Jebkwanyi, David, David Way, Kando Kando, Arab Tirobi, Gloria Mame, Tova, Tarus. Ako kwenyo, napakab kuryo, leje tukul ungetje kikoye jemet. Kungoy, Eric.
3: Kungoy, akinye. Onge ngetion amun kigoye chemet askeda sa tukulen kibagenge min betuno tan neborani ngega sin pasta chepkwany senyu geta stage nyorun chi tage lagni ko potu nok basokuru sokomurwa ngogaro rungu mnye ga besa netagura ise ga besa enti tugul notan go betuno go ngungu tawga betuno go ba mutana la marawga itiam marato mi nyor chi gegi amono lenjin uydu ga notan number 1 number 1 ga gi nyor chi ge notan go elfuine en kama sa tan ga sigele television number 17000 tawge jenge bi kyo tan chei tabo la genge no mo bo la genge ga gere ngun go tamani ni oxagol jinam jige jitul 1111 min kama satan basokuru sokumurwa star 441 hash eri legatyam agi nyorchige borate tagenge nagenge nyonda nagnyorchige 4000 Kenya shillings agira amos amos rotage 4000 Ere Viola chemneno 4,000 eno koech 4,000 Ronald Sigei 4,000 mito kora nyotan go Betty Jepkemoi 4,000 Kenya shillings amona leji ni tieme kitonyi lagenge tag tuko yalishi aginyor shigene nye 4,000 Kenya shillings in star 441 hash ngarebo Pastor Jepkoi
5: yes, kabu gari
3: nyaba iba garebo
5: gungu ini bahasa gue guna semua gitu semua ini boleh itu lima belil kata ini saat aja lah sih boleh boleh kan dicoba belil lah pas coba kamu sih tuh mutiara apa sah enggak sah kita ya tuh apa kasih buat dia yang enak subuhin baca gue gungu ini sih tak cuma gungu ini gue di be gue itu sih coba aku makan enam kali anak mah gungu ini betul tak kayak gue ini motor air itu juga tersiet nggak nembak emang gue ora oti sah oti kira kota aku gue ora oti mama cibu gue nela gue untuk ora coba ora kasa aku bawa bintu tegak lagi mangi coba gili biru deh cembitu nih lagi ngote cembitu coba ora aku ngerti tapi bicara gue itu pun gili itu pun nate kari sih itu pun nate begi sih kini mau tate mienan kita ya kita oti nih orang mi bicu gigi mau macam apa oti dia gitu kalau ada oti jauh oti coba wapi coba lo erobu wana nyawa juga mi lau juga gak apa kita nyawa juga bawa macam gak sah gak diri bice juga bawa ke soal bawa sih lagi bice punya aje aku tunggu kuat ini dia lagi ngori kyo juga gak kaya lau suruh aja bawa gimana kengker apa bice kita juga gak sih atau eh wana nyawa juga cumi ando cumi tenen sebentar gak ngori kuah kita bawa juga cinta juga semua ini kaya kaya kita juga nyawa bawa tim betul dari lagi mandai Aje, sih beru deh. Ibu tapi sebut sabtan yang, amen. Hari sih beru deh, gonggong.
3: Beru lagi nih, beru lagi nih. Pastor Chief Kwan yang kemasatan Bannaro County. Enbetuna tani brani enkama sana batani basokuru sokumura kwa mwana kubasta 441 hash itiye mekiti wanyila genge tagu yalishi enkama sana batani basokuru kwa mwana le indetan kucho akutuwa kabisa bubo chi agatul nata nukwa itiye mwa ngete enbetuna tani gubo amuti ngaragi itiye mwiken menyor shigegi wale njini uindonyo haki alikuwa nyila genge nduge nata nambari moja haki nyor shigenenye 4000 Kenya shillings haki gwone chababi kia changa besa nata nukwa star 441 hash karibu kata sasa kingetke nore nota ni gararani wagi wabu county nota ni nebo nebo nandi aginyugi town ni nkomu gebe county nebo narogi kata sasa tuli ni kipagenge nore nota ni gararani nge kasi nkomu stano wa singisho sister rose sungi nyuri njitage karibu sister rose
6: ngila sasa ere grono
3: amen
6: kongo imese Aterori kita yakin karena ni abu ni geger karena ni ni nampi, asa makin ni juga angetja kita baru itu, abu ura tapje hoba. Ungguin kita tahu ni segi geger karena, unyor abu ura tapje hoba family nungun, coba tahu coba dua gini, kita kumnyar eh, ganget kungguin kita nyoru cemce gugu, ala kungguin pastor ye coba pastor lele pastor cepuan pastor sekil pastor muda reverend kirwa negi waktu aku cerita evangelist Simon Bor aku pastor tuh angeta aku nyuruh gak berure tar Jehova ganget ini aku ros selin anggeri jo silmon sosial Josia Lagat Regina ganget Elari Ram ngetik, Ram gemasas, Ram rar, sorry. Boyot Arab kositan, kesubiagan, Arab tapke, Helen, Angelin, Mama Jebet, Jen Gogo, Emily Gsario, Juliana, tapkili, tapsyarga, Arab talam, Anyo, Abraham Gesis, Anyo Arab Ribai, Anyo Gemunjulu, Mwana, Pichobo Tindire Tugul, Kena Gipto, Mauji, Roda Mbunjuge, William Arab, William Mbunjuge, Rama Gonor, Julius, Gjaspa, Mauji Noge, Mau cina tuh,
3: gimana
6: dong mau cibukin juga kagaron kena Joseph Tarus, Monica, Bol Gemeli, Dina, Isaac Tarus, Pitu, Kibago, Tagaron,
3: Mongol,
6: Kimanga, Tagrani, Objective Jetu, Vachanga, Tamutanga, and Tabjas, when you look at the root of Jehova. Bungui?
3: Munga giberu na ginye Sister Rose ginge tishe nore notan gararan in betu notan nubrani kero karibu geta stai ginyetke gemo kege tunlan nimye in betu notan nubrani notan gutargi tamannogoyin in komasta notan ogere John Tanui.

0: Grab some friends and an ice cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew.
2: Buat kau ini, buat kau ini mereka nak nampak jepti retio. Uit tau, nampak jilga keluar lagi. Kau bagi buat ni ke ngetin, kau coba ikat itu kau. Eh, kamu ni gay na ini coba ikat itu. Agi itu ni kau jingga jepti retio. Kalian meh uit tau, nampak jilga kau tay. Sebelum ni itu kau le.
3: Sengke buat lagi sahaja. Yes.
2: Pikir mitar bu, kamu kau mungkin mitar bu, tau buat ret city. Iyo meja branch jingga mitar bu. Kau mereka ni gay kau kat jingga jepti retio. Kau ek branch ni, bawa kurang. Kup kau jeing ni betul negi sih lagi aktor itu sekolah boleh sih itu ni.
4: Anak sah sekali korai norai tak kemusim.
2: Mama je kasih.
4: Anak ni kerat bintanu kual dao iki roria kual dao nyawa tanil leh norai sugu norai sugu norai sih nuni. Tos mi atep tak ni kehiti ni.
2: Mungkin betul ni.
4: Mungkin tiye kan.
2: Agi lagi tu. Gisaji
4: kosaji kan.
2: Mas.
4: Gawatua.
2: Kebuanin kuli pasi wa kebuanin. Kebanyakan kesis, kebanyakan naina apa koi, kebanyakan mungkin ibu kisahji kau saja kan, mummy bikyo. Magi nuji kisah kau saja kan, guna mummy kemasuk ke mangi. Cemita yang kerja.
3: Tolsi indiji keyboard ni gaya warat, bapa warat, bapa mengarat. Gile ni gerin ku main di. Gue abtu agonet isi, bapa boleh kaya itu mengarat. I nyoruga agonet lah, kuat kagonet bikyo kibawa warat. Utkun gijunu agonam, kabisa family nontak tuul kau naik kuai mengarat. Tolsi na megi un picture gige naik mengarat, kita arat TV kalag. Cepaga anan kimi jadi cuci ingku ranggengi asis.
2: Ya tu kalau mige lu cete, biga mengarit, kongkap kuai kuka sekokararan, kuai agpi agtaik, mata kasa ku kumie, kuai agpi agka, menjadi istain orang ini, agen agi lagi sajuk sajuga engi tak kata kul. Anggur jauh leh jinic, nyikis cerah orang gua lagi mi, kimi jauh nyikis muka ni tak kau, entau ni sih kau. Orang gaya temi ada, orang gigil gengnya.
3: Kek ngalal yang ngalian dah ni beribet, entau ni sih kau. Gigi ragutin, bicara aku banyak kau, entau ni sih kau. Kebaga anggur bomet, anggur kiri cungguanu, anggur kapsabet, anggur eldoret. Kungi cuma aku tu kekel dah aku kungui. Sana sana warga tiya gaya beruri ni bagi si. Engin gue agin di sini, tu gua kau cegi muzi gaya gua lenga. Ane no tu gua kau jile, nite ni gua tu gua gua ekpuru gaya, tagi engen engen, naga gua muk tu gua besar gua tengah ro bego pau gaya bejo tu. Gua mariki ti market, koi cegi gaya awan gaya bejo sana negi, boh gigi tu. Anyo rungwe gigi tu gua besar gua bunuh linda gua avocado, miwe, tu gua kubunuh gaya berata. Anu lagi gigi meune, agi gigi muzi gaya baga bungu ya gaya gua lengui.
2: Gigi meune. Kemana ini nanti? Agni mau kita hari tiga. Gigi mau ni ada. Gigi udah tenang. Gigi kan apa pun ni. Thai, kumeyo in.
3: Kelly.
2: Kita balik cuti. Ingat masa ada. Kemana ini nanti? Negitinya. Mau makin ni negitup juga sampai. Agin. Agin mau kian ni. Orang yang juga mau yang ni kan eksis. Guen digital China. Jemu orang ini kuen dia geng ke? Aku lejiin Asan, ibu buah juli. Leji Abdi, ibu buah juli. Lejiin Karim, ibu buah juli.
4: Ani itu konten lah.
2: Kungu na mu gua kata, jemu orang ini tiptem.
3: Cita
2: geng ke? Aku tuun kai cici ni, kuipcin cito gulu gua dia
3: kau. Tuguki.
2: Leji ame gak rapi ni, mabosung gulu rapi anu baji. Mabosung gulu tugu jar. Kuai tugu. Lagi ni aja lagi, aku gaya betul tu.
3: I tanyun.
2: Cepat ni dekit korok, betul tu. I cip ke mending betul tu. I cip ke ameng betul tu.
3: Kali.
2: Konget kau ini, wah gengge. Kau cuci rapi ni tu, cepat dekit kalau. Kita gengge. Cep kau ameng kau, cepat kita mana soal. Kita ameng kita gengge. Cepat ini, olip ke mending. Aku emanda. Ongeja juga emanda. Kalinci. Ongeja jamge. Mami tadi tanya nak pergi ke jamai. Kebate ke jamge. Ongi cucu. Kita kan nanti. Gamagi muzi katari. Ongi cucu jadi sakut kunjung itu. Ongi cucu. siketestai komie.
3: Kongoi. Amune sikobo kamanut kerib taonishek kyok, amu noton angalia nekikimit kabisa, amu in tomo bikyok kokimacham akot ngingimwa akot besho ile kachelewan sarulojing eng Eldoret, kelenin kele keruano kegere kabisa kotenge kiani uwa keai kit nemakararan kabisa. Amune tomo kocham bikyok komong akonyokorib ngo Kericho korib bikyok, ngo kuis Nairobi kingen kele mi bik is chebo taonini, lakini kotomo keai kunoto
2: chege ngaliondo notok kotinye historical tinye ngalekab history kiole kinye komi chumbeng amu kiboishe Kalaba kimoche kobunji taon ichege. Kongoit saa kumi na moja akotokonyor chi nebo kutit kobire kabisa tayen eng taon. Kongipkoite saa kumi koboishe cho kakotender koba gaa ikose akoboishe chumbinde nekibire nyikosiche iketender tugul. Ngoite saa kumi na moja
3: Kagemetetoi.
2: Kitoik kikimetoi olekinye ko kichumbe. Ang yekinyoru uru kobwa biik toik kemete chotok kebe gaa.
4: Kebe gaa kora.
2: Akot akemetoi yo nguno. Kikowalak emet biikcho. Ongewalake ak ipkerip taoninyo. Singechobe siwech nekararan kechobwech. Ngechobe kartai baraboroshek chekororonen kechobwech. Ngoitu mung'aret neo taon koityinech ako nekim kosikerib kandoinatet taon asimakesoche taon. Nguno kikisoche Eldoret konyil angwan konyil lo asimakoromitu toek ndakakimenye akemi orit kamakesoche Eldoret takimetoi agenge kityo koek Eldoret neribe Eldoret inoto lakini ngelen kemete sasi mami chi nenyoru nebo gaa akoi koib toek kabisa. Akot ngiro bicho mengech abo MC komi toek ko kito nekakimitu ne kwa mbuga kandoinatet nebo tai nebo yumba tai yun meche kemete lagokcho kokakomeny taon kokaketerekta eng taon asikorib kandoinatet ab emenyo matok eng kota kiywei konda konda ngebe taon.
4: Kogetinye letyon kidogo mheshimiwa ko ketil kura en kasarwek chuton kokoangonam komi ngalalutik kikose ngungunydos biik kolenen sait age ko olimbo Nyanza kokakonyor maendeleo matingomi upinzani kotebe chito age kole komonutiet nebo ketinye president ko werinyon ak komonutiet ketinye kandoinatet ko tos ne sikouon kakuyo biik alak.
2: Ngamwa ale kabelishenenyone kenyini nyone
4: yes
3: 27
2: ako kabelishet age tugul nebo siasa ko chong'indab biik numbers okose numbers ko achek eng kalenjin kikatakomwa in laitoriatab emoni kole kitinye biik million oeng ak bokol somok elfu chemami register nebo IBC nda IBC kuko kuboru kole mi biik chok sang koroboni kuyoroboni nguno koroboni ing sang million ata aeng ak elfu bokol somok tatyo kopcheune aeng laitoriat choto kole elfu bokol mut kotomo kot kotil ID ako bichoto ko lagok chok chukotore sukul akot mama chechok ak kwanyik chok ak chekitupche chekakoekitu nguno chemite yoto mite akot mama chechok chekikitun kotom kotil ID ako kipkotebi ngaa kosich lagok ak nangne tom kotil akoi nguno biik chok choto elfu bokol mut otil ID eng chokchinet otil ID eng chokchinet makimeche keker chok sang amu kimeche kurainik chotok kotesak kotes kerebet nebo laitoriatab emoni kotesyi laitoriat kole million agenge ak elfu bokol sisit kotinye ID kikikochi ID lakini konorat eng lolet
3: matinye kura.
2: Matinye kura it. Kwani kigere kikitinye campaign kilen niko kadi. Agot pi kikipa website agoro account na nyunet. Kwa kira mara mingi ole niko kadi. Pi kiok ongejer bichotok kopakatil kura. Amejo asam paishek tugul chepa kuk akieb yosok. Paishek hap kuk. Ingen jita ne matinye ID. Ingen jita ne matinye kura. Ak pi kiok tugul je ingen gole. Telian ni. Kumatinya ID, eh kumatinya gura. Samen yu neurani. Kwa Arab rotuk. Kwa Director General, kwa ndu indi tagenge, nge mwani. Naonga na wale takin gyanu imit. Pikyo kwa nge jeribi joto kubwago. Sige imigo tukul. Mato kwa ngurubo njibi kyo kwa ngsang. Mato yan bicho ngurubo njob. Na mato yan kwa kuristo. Obwago ulikimi tula lake. Asige samat. Gonyor laitoria million aeng apokol somok agalibu apokol somok kukwako kimit ngotebu gonya koti kungiringitu chimache kwa cheng kwa nyite aso gonyor piki kichang kwa kwa second time chimuji kwa hikashi shashika ministers PSS agam dis kutinyo ngufu ongigoji Arab Ruto kimnatit nesireni kigigoji 2022 kai gaibi kyok asome gamingi tapke ongigoji laitoria tabi moni kimnatit nesiri 2022 chiefs chechok ak assistant chiefs chechok akpiga nyumba kumi onge tarit ketugul onge tarit ketugul registan biju milioni mbili kwa inga kiai exercise nuko bara ayata genge anane kwa inga matinwe chukun tukule kukimam kingo mga msako sirge wajegeti kukinja lulse kili akali api kyo kwa kajiman ku kusama laitoria teman aku ninyo awara tikyo ki ayo bi kyo kon ge mande age registan si go ji gimnati na magat kon go mese
3: ko kinge mo ji bi kyo agot kandu yo ge gur go bua studio nyu ngala ji bi kyo baga manu tene baga telgura dj ko mi bi kyo ki mo go le nara kitile na gura agoto mage ger baisho ni nguli mbaga angana le gas ngal yanda nata imoji ni ne ji tab kolenji ni tinye ka bugatet nu nata ni moya golen matore ta agot kura yanda nata ku gawe babir amugi ni ngur ngalalu tik che u jota
2: ongoi ongoi inge ti le ngale kyo che babigi kumi manda wakati mwingine ago yami ki go sibi yami te manda lakini biga kolenja araga gichuptai Aku bagi ni mungkin tinggu no. Kami jauh sama le, matu kan gigi cuptai. Matu kan gigi le, amu mungkin tinggu orang guna. Amu mungkin gigi nyurung guna. Aku nggak asin eh. Ki muzi gigi ngolol gigi aku mien. Kau makararan gigi cuptai. Uang gigi cuptai kau arnit. Kau cuba kau nama kurang guna. Kami jauh le korang. Yo kau bini tay yo. Kau kurang ini gigi macam. Kami jauh mula gugjo. Kimeji gijengi lagu ju jogeti atibene karara kimeji ngonyo goitu lagu ju jogeti kukagiti kiemeti kukagiti emeti ngoret niyomi kukura yanda noto nigunu keteje moni yibindi tai so mwaka nge juptai pika kwa linjin unge ipura iti nerube noto kige na jegele kingwa iti kolang ngejeret la historia ko warok chogi ti ku mo mi gi kwai ko barke agi mi kinji ta ken ga ngnu su ko tom bu ek so so chogi ni go le ga to ek so so cho chogi ti pi kyo ga me jo ga sni ta ku mi ku gi mi projects che bo arab ke nyat che gi te setai ingi mo ni bi ju agi ma tin wek tu ko le magito no ne projects
3: chigi ge
2: chigi ge toy ogi ne sirchini ami ginde rabini Kogirat itu tap laitoriat. Tukjatang. Kirat. Aku dulu nato kumija cang ceroti. Lagi ni, angun kaki nyur. Kini lu tuk kiu jatang. Aku kirat ada uni. Kau cang tu orang cukup kue. Tesetai tik setap markets. In Kenya musim.
3: Siroshe.
2: Neba to nanya ni nama yield rate. Kubi kyo yepik no taki kugage nyoru. Ole gyalda etu. Sha negi ko im negi gaim meding betu shi kungle. Ki kere gele boishi. Gunyur chita admission. Kutari tisha. Ago jang bi. Cing gugura rambe amu gugura rambe je mangeringe. Kolen oye koko pos ana gogo chuchu sha je te jugle. Kange chi te jugle. Asyik ke om ke tu yau ne, kacang bi kiri ko kata kiri ko fight kan, aksha. Anggunda tu nyesha agewe lutik itu ni, kiri kiri itu the right step, ni kita kan president. Kiri kiri korang gule, kiri ko sermo alu moni president. Ji ko it 76,000 in 3 hours, 3 years.
3: Can you check some of yes?
2: Bikyo cita nega kau tes malu ini ing bikyo tejo kubu tiga net tetap lagu kyo amu kau searchin lagu kyo joget cemengkej ibu hati gulet lagu juga tak ini net kau netak setunung gue itu kau ganyur kau netisit ni ame engguna kau tes setai talanta stadium ketejo aku ya tuh lagi ingin gile nyukur way lagu kyok. Ya tuh lagi ingin gile ni gini nyuruh ni gold. Cacang. Ing lagu kyok kiri way. Ya tuh lagi ingin gile ni gold jersey. Beret lagu kyok. Ya tuh lagi ingin gile urir yosik cacang. Cik meje. Terus tak yang boleh show ni cacang. Ingin gile. Ing betul sih kita mengeringin. Kogak kejo bore na bari roni lemur ibara go going ko changa line we inge masse ko masse singere ktai kejo ktai kinge du ketang chai
3: president
2: la tor yate chi tor jin gei ke masin da nyonet ma to ga nge monde je tutgine age te tang je to buone ame jona yule ge kago gigil ge kare jistan jiti joto ago nyur laitoriat panda ne boy ko ngoto so le mago miji ne to mustoy mago mustoy gopchi ni ko tupchen ka ge jog boy shi wej ing mastana to boy le gindi aktu ke gen tiga pangan in tuta lakini yongera ne alago iko etero ndu tambo siringuna nguna kota ke isu emit amota gibendi tutagebendi goito kongoro president kota ku isu ku amu tawajenga lakwet tawumi my boy lakini ngunga aigo unota tomgo utiga ame jo na bi ju jo gole ya ganyo ga president ko magi ko mai barastoi kita na iwech ku yai barasta ngol indu ko amu kai ga ngi mite ka ga ngi ndige kitu ya ga ga le tsa tai nyang nyang ni mami ya ga gi barasta ji ema tu ku na la ko nguno ga ko mi gu yo bi kyo gole amu ne ngwa gole ga ba ga chelwa o ga ga ma raveni ke sa ko ko basin ga yamar bin gida ngoi ka mami gini gi moy mag moy amu mame je president ko talda mo ngane go not lakini mi projects che te stay che che te che che ai sargali ne won ba kenya kwans ko gi ti ngi ba counties ko mi rabini ki go national government ago mer ngien bu custom governance chu go gilge kwai projects sitari ti wananji kwa muje jage chatake mai mu kwai gasi mo gangete president kurainik amu amu governor si joget jemai wich ki muji ke putan governor si jotogi ai goju kurainik president nge bege tutel kura awala itoriate ko in bi kyo gando kyo tugul jemingun jema jegere gele matarite ji ki report card petunara bage berkura asona ai kolegi ma baishe wich nerube nota ame jale jok bi kyo ngibirgu ngime birgura ame jego bi kyo ngime birgura ko gai birgura ngase ngime telgura amelia ko gai birgura amane so ko unor amu bi ki gabab ko birgura ko mamu gandu inde ko barugul gai mamu gandu inde nata mu maites kura ni kima ba gandu inde nata ma dei torit imit ikwe gandu inde ni
3: naitita so ya mai birgura i jam ke tri gandu inde makararan
2: e gai jam jin makararan ko amu yo bi kyo so le las magi birgura asige grinda gandu inde ni ma nyu tar ti imit age tar gandu inde no president ko nyor tam ne boy ko ba mana amu ngime birgura ko gai birgura ngume birgura ko liane
4: ngume birgura
2: me jo bu yo bi kyo gunar
3: Emu angu na ile kitinye ngia 2.3 million ndagitation 2.8 kiba 2022 kemi 5.1 million
2: yes,
3: kukiburo rie
2: kukiburo rie
3: kutare tenye nata ya kitinye base ne tenye nata eng pola teta abime

0: asante sana. Again, get us a tie, they go shake tip tem jot and jigago sir in Satano. Chutune no red not of a conference, chutune no red not of a simoid, kecherge aginet ke. Ne not agiri tawi, negeri ai. Agogi in your name, Gilgin, kiri your name borrowed nemuchi chere and chi agagine. Koyai.
1: Kanget us in ye be kechang in ye. Yoni no may be a shara, e expectant to go away. E mekan profit. Alago asara gorong neta.
0: Kabisa.
1: Sina ile kigaya imagosa ina no sugo bita asara.
0: Kwa amon giri ya ago giri ina in?
1: Yes.
0: Ine chita wagne sugo jut magosa nune nune do.
1: Yes.
0: Ema FM.
2: Kweri kama nanyi?
0: Nemi em.
2: Agure ya wajia vile ato.
1: Ah bye bye.
2: Kile lele wajia kama lele guanyi.
0: Ale guanyi. Watu wang guanyi.
2: Wano mwondo wajia vile ato. Mwondo wajia vile ato kama.
1: Mwondo.
2: Ata wana de dik dik jo jama na ta ni bena te ma gute año ki tiene ma gute pero lo vayan la langa tan mar tan mugo ti hagan ten tu de mati sin agile me tenga jañe mira ni mi tona yugo nanga nang nang na namba abra muta ni lo nang tu te tak pena te ma gute ki tiene ma gute la tamba su te ngam no agila ro mi ote ni jama aja lo tu ni
0: he ele jenem
2: ale lo tu ni de da bi ma o ki ura nam mo de nga para
0: safi gongoi. Asante sana, ngani miti na red noter ba conference, agine?
1: Agine elfi se narok.
3: Yamka tiga ba tiya bila tanya.
0: Yes.
1: Bye bye.
3: Umi si le se ba si le guna lo iti amalak bo tiya bila.
0: Ehe.
3: Yera sol te gu mi wa cha.
0: Eh.
3: Lewat
0: ter-ter lagi di situ
3: terbongkar jalan.
0: Ongo Evans. Negi ya okto?
4: Negi ya okto, no, no jam nege.
0: Ki bye bye.
4: Kasi yo wati yabili ya tamu mbili ki bie
1: kinafe pe. Ah bye bye ye, ah bye bye ye, wajurta.
4: Oh, yo ando ikara na yomi tu kuno gala gala gala gitu ne tegeri ya mbuti. Yo kino wati ne wabu kuni gito kuno wala gito wabu wabu aso utisi.
0: Kongoi.
4: Angkat tangan kau ni naga tu tu joki waktu itu baru ni kau lada ini pun dijual tu lagi tapi buat orang mudi. Agar ini kita nak beri kebun kita tunggu saya minta asyik jual lumba. Amati naga orang jual beri kelapa tu naga orang terus dia jual lumba ramai. Agar dia boleh jadi je manusia raga tidak terus boleh beri manusia raga. Agar macam itu ni ada bukan tak lepas. Firma en lo bangila ni mit kanen en audian fiki je ono ali dita de yure daniel mitari ya ne ali ali ogure so de me da we ni ramo u por we jo ni ban am skola ni en na ta po de en na mit el julio na gina ne u ana ba wa de ta ne mo na ne pa ke na ga mela na ti ondo me na u te wa ra ti da de yure che mo bi yoro ni de ni.
0: Tu beri lencen?
4: Aku orang yang lagi sedih kan, tiap guru ibu beri. Agar kita jadi punya Kristus, apa pun non jahil, nyawa kita adalah buta ini. Mereka uji mana cakap boleh kandil. Agar kita naik jumpa kat sini tu, ni dapat. Karena ini termikir balik tu, atau guru tu dia akan dia nanti we bayar pokok ni lupa tinggi dono, no sini ya tinggi ya
0: korang
4: lupa tinggi dono. Aga itu bulan kami dah all ini wah macam je all ini waktu luar itu je ni rasa orang balan meruah. Di rumah barat jauh terjauh ini mereka lah. Nah, okay.
0: Tapi kalau tuan tuan,
4: nona ni pun nama yang muncul dalam ini jadi apa? Oh, please kerana dia buat saya. Eh, nukah apa apa tuan jadi boyo tuan ini apa dia buat saya?
0: Rasa mutia mutia mutia.
4: Dia mahu dia apa apa ni tu? Olimpo kau biar tu lesu semua. Nono ibang ni teruk ya tuan le tu gusi okay barang bejara meja.
0: Kongoi.
5: Emo FM ni nyotul.

0: Beference music machine.
1: Producer baran mwenyewe. Ako tienende. Kawendi producer singele kwa inaimi. Tare kwa nende.
0: Kangeti.
1: Ande kere nguni, second junior. Kwa kwa na mgojuru nendien. Wakike Beference.
0: Beference.
1: Anakuwa Ajavi.
0: Ajavi. Achafi.
1: Ngojango mtu kule Ajavi.
0: Ajavi. Kangeti. Kuinga kako ngetu wa Kenya hii. Oo, tuko miju mbeo vole.
1: Tavie nyon.
0: Yani, kuinga nisikika na itache, kiwacho tuyanga mwagi
1: yu jamna maajamji. William na maajamji.
0: Kiwacho kapsa, kiwacho, lakini sima miki
1: nisikika. Kura rio William kituyanga, hawa na hiko nosi istozi
0: kumano. Kwa tata anujuminde.
1: Kukule hivi kiko mwela waldozi kwa nani, chika watuje microphone. Kwa hengi dogo.
0: Mana
1: gule hey.
0: Mana gule gingo. Mana gule uwepa ni wabi.
1: You know, kule total lack of respect dara gule leji.
0: Kutuko imba wa meti kwa sengu ngolo ole mwishi miwa gire imboti yela, ako mwishi miwa. Ilele muta kumite kustamari.
1: Kupu nore je.
0: Mwange kakusa. Ilele gero, mine kwa gule wanda mtoro lenga susika mboti yela. So, saka jile. Hala mo otinye tegisi ma.
1: Lale viki waki.
0: Mwote lele. Anakiki kona. Anakikona freedom ne omisi. Kamu nana anyambi yoku potjela.
1: Kwa kala hali unuwati. Kwa kala hali unuwati. Kwa kala hali unuwati. Kuma kase ji.
0: Ama isa teba na maybe. Biti asye waschana enge ne.
1: Unuwati.
0: So manga ngutke wile na enge chela.
1: Kwa kala hali ngutke lege. Skiro. Sisi kaya potjela. Kwa kala. Rele nama tiele not baba tam chela.
0: Kuma juga nyawa agak jumpi disini.
1: Kau jatuh jumpi di tengah lono sih sih. This is total lack of respect.
0: Aku dah nama mana kau nak awak mana apa?
1: You go.
0: Kamu senggaras aku lalu go. Kamu kerja yang mereka go. Anak laut.
1: Kalau you either be quiet or go out. We cannot be having. Dia lega lagi juga bayi sih. Lain kali kerja saja.
0: Kita kan mami kita kan nama mana kan nama out. Anak lagi apa sah?
1: Ingat lah buat kau ikut juga bu. Tiba-tiba yang ngalal ke lem suka. Dia apa bedain waktu.
0: Eh, mekuta nyarau mau nimpo me.
1: Aku tahu ini lagi, kau lah me antu tu kau bisa.
0: Kiki lah mekuta, mekuta.
1: Kali kian tu tu rebut.
0: Karena aku ini nih nimpo me sih saya.
1: Aku tu je tams, je gua gua gua.
0: Eh,
1: kau tu berapa tu tu tu kelas kiri kiri tu tu.
0: Ingat,
1: kali kian.
0: Obi jatuh nanti kerja yang gua bingung ni guys. Lakini wargeet kile magute negile. Kwa baganga kabisa. Apo kule magute nga.
1: Ebije bige.
0: Kule magute nga. Komo aju mbata yu ina ile megute matinyo no. Kaga iwe tabanga kabisa agile yo. Kele. Kwa ga mete ma.
1: So.
0: Ai gaso limbo tiri asiga we. Igubare chief jamaza. Ogirwagile nene. Kirwagile na. Agele hapa, hapa ni soi, hapa ni soi, tunaongea chief, nisisi ni kona shita. Nyamasa.
1: Aya, leliki ya tari kwa jano. Gila, sima naot kile, sima tut, o tamole, kongalo aljimbiga la, kiai kukurine ule chief. Ako liketi ora, wewe chief.
0: Nyamasa. Nisisi, hapa ni soi, kona

0: FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Eng kapiwo.
3: Kikitu nolande 5 years no mengishe. Adye logoi. Ochito ne kimenye tuan kongolu kila kole kisikiebe. Sikiebe. Koko kachindana ole laisa liana.
4: Igure boya mungoto jita tatumbo baito. Ibe nang gitar 15 years na nyusa amutu.
5: Ngalek ko choton kakiweke Ronny noton nebo kapkirwok Ronny noton nebo kirwoch Proinda nebo kitikonge inyaniteng Inye chi noton inye shida noton nebo kapkirwok Nima getoret Ko inyonge berta nebo anu O inyong conference inyaniteng Sikabit kebe pamoja inyaniteng Amun yuton ule getore ngalek tugul Ako yuton ule getore tipik yoton inye nye salbe
6: Kitinye tabu
5: So ngon nye chi nye shida inyaniteng Inyonge berta nebo conference Ondo lika sarta niroba ningana set noton nebo Nairobi kabisa Lakini magitie ngale nyane tapsalbe amagitie sikobit kelian
6: Kitese tai polpole Kemi gop kirwok
5: Amai sikobit kebe gap kirwok direct in Newton sikobit kene gile Boyab kok
7: Jamge kilmene salbe homo ne
6: Kijame ke bab kok
7: Amai jake kekas gap kirwok ni ni namagagi Oliko mwanda jiji ko namagag pange Kalau lewe dia skim izin ni kiamu tiaw yang di nak bibi gitu kalau amu tiaw nana nyawa oleh nyawa.
6: Oi.
7: Kalau bibi kamu tahu ikan oleh nyawa nanti kalau awak ke sulung oleh kiamu boleh sih. Kalau kamu gilu oleh kiamu tiaw nana nana kalau nyawa bibi gitu. Kalau bibi tu ni bibi belum kau sekali bibi sebuah rata ni buat apa ya? Kalau lewe dia nyawa ni kalau alam kamu koi kau tak kenal bibi kau koi ni bibi mungkin ni kalau bibi Agar kita lawan mungkin nama barat tapi kalau alamat kau sebab alamat tak bimbing kita kerana tiada tak ada bimbing kita tak jaga le kalau bimbing kita kuat tak kalau engkau kasih mama nak kuat tu lelak seperti tiada tiga tahun nak berapa tak kalau kakak aku itu ni kaki aku ni kakak aku miji tak kuat ni ribis ni kuatnya jitu aje ni kuat tinggal lagi miji tu ni jangan punya nak bimbing kalau kau ni gimana engkau lagi kau jaga Pas kalau aski gua agak tu, bagi kan ada na, atau mungkin ada na jadi jadi kalau umang mir kan, apa angkat? Kalau asmi awak ni, kalau gaya tengah kasih kapis ah, nampi aji je angkat tak agak, kalau terus kata raji je, kalau dia buat yasin tu kapis ah kiji. Kalau kalau asmi awak tak agak, kalau kita tinggal di jalan itu atau mak nak kita bila ne tu kau jauh. Kalau kalau aja ni, macam hari ini nak goni, orang segelengi ni nak lagu ni apa mami? Aku ingat tu hari, kau ngalihin buat tanya kuli juga, mana amam ada beri pesan kau. Pas kalau hari yang kita mau jepang kita lekar bang kita punya. Kalau kita harus kalau kita mungkin hari, kalau kau kiau ane ada tembok, kalau kiau kita tembok. Kalau kau ingat hari, mana kau kasih kau anda kuli ke baru tu sih jangan, kalau kau ane agak baru tu sih kau. Pas kita nak tahu hari yang kita selalu agil mu.
6: Boy.
7: Alas, beri kita tahu kalau sah, awal lagi mati yang alpi juga mungkin kita awalnya di kecubau. Kalas, beri ingko ayat kata kami ada, amai terbang kita orang panggil. Kalau kau kalau sah mata beri kuat. Kalau ingko alih nak sah ingko itu kanya alih nak sah ingko lekat jadi kau kita begitu kita begitu kita begitu tu bisa. Mungkin kau tehi begitu kita mungkin lah. As, kalas beri ingat. Kamu tu in sedikit juga. Ak kibawa kau kuat, ak pasta, agir kau agin dengan bolin juga. Kalau agal, just kibawa ni betul ni kalau ni, kira ngada kau begitu. Kalau kita kau mana kari? Kalau kita do, ingat kau agak kau ni agak tu terangkan. Kalau kita ni agak ngada kau begitu. Kalau kau ni resep juga, dah kerja kami buat dia terapi juga. Iya boleh, kalau boleh jijik dan ni agak macam. Kalau gelar juga asing gelar pun tu apa begini? alwele ja boya ne nyane mete bi mi nyar nya ba alum bi bi tak moy kwanda bu ya ngal mete bi na tan awon ge ye shu bi ne mete bi ngi to yebe ke be dile ah da agi ngwa ta guno ta ba bi koman jor weta bi agi ne gole yo koman bi agi ne gole yi tan gi tan banyo na ku bi ko ter man ni bi tan ko bi ta su tan gi ni ba man gi jam ko ne Kunjung saja tak nyawa sahnya tak kat, kau jadiin kunjung juga kat kian ni, jangan maju ni. Aku bawa sahnya tak kat, kau mampu jawab anda pun bijun, kau mampu jawab begitu tak bijun, kau makan sepiju. Kalau asal ni, kita kita tu sehingga awal ni, kalau kau bukan bijun, kau tu ni, jawab tak kat, kau kau bici ni jangan dia, kau kunjung nak lagi, muka bawa ni. Terba agil ni, nak buat jalan kau ujar tak?
5: Eh, agil lah, tak besar.
7: Eh, kata apa sepiju kau leh, enggak kau bawa bijun. Kita tahu begi begi, kita luar bawa begi begi, mak ayah macam negi negi bawa hari. Kalau asal lagi aja ni begi begi, kalau leja begi ni kalau begi begi, asal kami tista yang kerja. Kalau beri angkia mesti bab mesti pasal leja masa, negara ini mungkin kalau kita begi ayu aja, kalau kita baru kerja panggil. Pasal kita pergi bawa leh.
5: Woi.
7: Atau begi begi ni, anak-anak mesti kuya kita mau ibu bawa ibu, anak ini aja. Kalau asli kan begi boleh, kita macam apa?
5: Kongoi missing. Kibe ni kato conference kobi tekir watch in yuta.
1: Emo FM.
2: Ni ko kap kir walk in Emo FM. Kir watchi agitigon nige asige nyor walutik chebo uinwek chebune gimugul met. Kap kir walk in Emo FM.
5: Ngalego Jonathan Gibendi unani sanara le porena na tatwa sabagir wacho le na ta conference kibre Jonathan tun mana le soko murwa sign ngone salbe
8: sign uga gibe bwana duga number 7 kilimende gibe duga number 7 ya gitur gele teta iro je gunduk je go ta nyep teta o
5: oh ni wagi 10000
8: 10000 big paul somo
5: amai gas komie 10000 wagi nam chipiga ta
8: big paul somo bwana duga number 7 ya gitur gele kao Ijile star 441 hash agiwe duga number 7 mekan chwele ge ya duga number 7 ya gitur gele teta
5: Amai nam gomye.
8: Woi.
5: Nam ni to gomye amuna mage be marathon.
8: Kaginde otageli bushek tamaniwe ko ti big pogol. Pogolata.
5: Eh ni target chenge big pogol somok.
8: Big pogol somok 10000 go ji big pogol somok.
5: Akomai gas gomye endu ge number 7 none.
8: Woi.
5: Amai be gitana ge chele star 441 asha gibe duge number 7.
8: Iwendi duge number 7 ya gitur gele kao ke agune le bushek tamani.
5: Agone tan wa gomye gomye ko gele chine ton go nyoru go chitana to negili ayi.
8: Negi je ngeng duge number 7 ya gitur gele kao. Ijile garok star 441 hash. Inde okay agi duga number 7
5: ingot ko ichi tane to menyorogi we duga number 7 ngoni
8: yes duga number 7 kwa ginde 10000 big ball somok yuta go first come first serve ehenga rongot ko mi bonus yes mi bonus kora gilmende mi bonus e bele bushek angwan Okay. Big ball somo kora
5: oh kwa ginde 4000 rawe big ball somo
8: yes.
5: Abone tenwa image le chita ne to menyorogi biden mara moja ge goni 4000
8: megan jwele ge biden duga number 7
5: ago ge mi ga pirwa ko ni ko marathon kasi
8: ehe
5: ichi le gitione
8: star 441 hash agi we duga number 7
5: star
8: 441 hash we duga number 7
5: Star 441 hash agi we duga number 7
8: kiwe ndi duga number 7 ya gisri gele kao ko mi yata 4000 ehe awa ge mukangsam gele we bi jupa 4000 ke meja gora pe 300 kwa jitu ku lak 4000 awa gele bijupa 4000 ku nge meta jibi ke toma ko nyoru ke kabisa mu 4000 ki jitu safari ta genge
5: ingot,
8: ke ya ku direct tele bwa ngwan
5: ngot ko toma igu ye ko I mete ge go I baga ki gora mbi ke
8: na msi meti we rise ni ta kabisa ina msi meta ki jil star 441 hash
5: star
8: 441 hash
5: kas komye
8: star 441 hash after ga jil star 441 hash we inde okay
5: Kai ngorongi
8: ke ri duge number 7 ya gisir gele kau gimi ya duge number 7
5: Ago mage be gap kirwa ama jita re jitu kitere ni tan geger gele ngo
8: ehe
5: star 447 asha gibe duge number ngapi
8: iwendi duge number 7 mega tu lege duge number 7 ku ina hilar gib game boy hilar gib game boy ko ge ago ne le bwang 1 ehe woren jeb chirchi re le bwang 1 yes ngebe ku not star 441 ash ijute duge number 7 ga gisir gele kau kagende otogi ne 10000 big ball somo kagende ele bwang 1
5: Star 447 acha gibe duga namba ngapi?
8: We duga namba 7. Rise ni taka bisa game ida kazalala salama guniwe. Chu duga namba 7.
5: Ai ngorona ri beshe ngege ri sabe ngomi bi kiko guyo. Kipide ne selinge shek tipte mago selinge shek sosom. Agone jo to do so ko inu to ajo big salbe.
8: Agere Karen jeb chir chir.
5: Ai Karen
8: le bwang 1.
5: Ani ji chona misoi.
8: Eh misoi 10000.
5: amai gas komnye mi 10,000 ko mi 4,000 amai na reflection ni gere salbe chitar nyonen
8: eh
5: staff 441 ashak be duga number gap
8: we duga number 7 ya gasir gele teta kao
9: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
10: Sat neinegei lale matrani engana setam Nairobi. Mitecheni kechen ko yusundu. Yose chameleon fali ipupa yemi alade kopota sauti soul agalak chechang. Download NK24 Plus asimuch isub concert in live eng Android TV, Apple TV, smartphone, laptop ananko tablet. Download NK24 Plus nguno asi stream and live concert no netomga igere.
5: Now it's going to be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
8: bit of a
5: little bit
8: of
5: a little bit of a little bit of a
8: little
5: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
8: little
5: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit I see. You are taking up Kirwak.
11: The man is all the way studio. Kega vile gigi kinyore na shida mon kinyo omko kile mo enko ni gini shida kine gimo kwa chame tau kira na kine soko tisha nwera so kogi na miya mungo kole bichu niko nyogati kile mo
5: hehe
11: ako le bangari nyo ane kika pele mama kwe isha mama kwe lechi kityo kwa ntangete iye kwa shindi chunga lechu eitya ke le ban mera ambikitiki ni kaki hoki elen ako nyoka hati cha onko katse ko pengale koki netuwa kile mo kongko imisi magira pengali gile jekira te engwan jera te vaya yuza nyot kai ti kwa ne
5: kongko isinor MC na bagra on
12: jamwe wate
5: gicha mege
12: ngotu wa mbawande te wabu nga hafi kwa wu inge laga baro rwai te limpa na ero te ako isiro wa ngol yosu tenu wa tego wale na ambikitiki ana maspana Kisio tani kili hao zini ya na kate ya tano
5: Kate ya kumratan
12: Amba ya kiti gele ni ra na mpiki bigi Kako kwa kisio na kusawa mwa ya tafura Toki kwa nunga hapa ngunga Oki ya ngeno mjini maro usi Kwa kese ni unde chono Kwa inge ni mara gini ngara gini rei kute So na mpiki bigi mami kita ure na nemsi ni bagi raun Kisio tani kili hao zini ya kisio tani kili hao zini kate
5: Gongoi Arabri bai
13: Nemone Salvador Lemo.
8: Ke jama ke Arab re bhai?
13: Ha, ke jama ke jang le bo sing mishi mat nai nga.
8: Eh
13: eh. Nga tar tin ke jana anda na.
8: Wai.
13: Inga ni le nga le ke ujo ta inga ni le kan gi wen dia kem gwe ni ji ja ta le ni sin bu me me le nga ka tin nai de shi na ga ta bol. Ko yu ga lo bin nga le ju a ga go bor yo ki jo i be ban ge. Ako po bichung gora kulit nyo etap ka tiwa na jita niki pamakosa hi
8: Wai
13: Ngoyan tiwa nyo etap ka begini nakarahan kino ngi agatukul Amu isiin terao po bichung man Ikwa kina nyo etap ka tuwe si bichung lagi tepatai po bichung dake cek kunggu no hi Kukasin tukun ngobwain ngobur pas tege cacagi bendi warain nyo etap ka tuin dake Kau buat aja baju nak pikuai apa senyum ngelol sa, atau kau pun jin begini begini ni kita yang ketiungan. Kamu ikut nyor ni nak ni ni, kau pun jin ketiungan begini ni ni ni ame, aku ngerti, aku mengalih kata.
5: Kongoi, salve, soko kubune, kagumaa
8: gine. Soko, yani gimi duga number 7. Agere kana mbigni, tako mia kabisa, jangu biji kwa kakchi, 4,000 niwe. ijile *441# agijuduge number 7 kaginde watu 10,000 kwa jibik pokal somok ago mibona achepa ili buicheka ngwanas kwa jibik 300
5: ago ngotko megu ya yebit ngotko mega siya ine
8: ebit kumia muje kondo juga ya gungwa kwa mpesa direct
5: magima ile magima ago
8: mi jimiduge number 7 ya kisirge ile kao
5: na msimu yungu kumia kichilne
8: *441#
5: *441# agiwe duge number 7 onga kisirge ile kao amaji tere chito kupide mana moja mi 4,000 yoko miten
8: ago mi 10,000 kwa jibik pokal somok 300
5: kasko mye
8: *441# kijute duge number 7 ya kisirge ile kao
5: *441# agiwe duge number gapi
8: duge number 7 refreshen bana refreshen kiko ite jip kondok agere che be what ehe Hazard Kipto *441# kiote duge number 7
5: aingorone Newton gebe pamoja ama yeso bit keger gomye
8: sigwe grace iwe kimeje ngemwa ijil gunotok *441# aginde okay *441# inde okay aya yata sinduge number 7 ya kisiru gele kao ijil 7 aginde okay jil 7 aginde okay
5: ama ina mgomye chita ni chutu soko
8: *441# aya ya duge number 7 inde pine ngungi kibide ne siling diptem ago siling sosom agere Lawrence Kipchumba
5: ama ngechenge miga apkiru wago unye ino ni kwa kama gele soko ni kubachi tukul
8: korona betwel kebenei 4,000
5: ingot kutu maina megi ama inyona gibide mara moja kego ni 4,000 anangu mara hizi bate ni pa 10,000 kora *441# iwe duge namba ngapi
8: iwe ndi duge namba 7 ya kisir gele kao
5: yongi miten gap kiru wago ni ono la munga ama uge misa kumi fitu gama uge miten soko isa kumi
8: wei
5: soko ngebua saa hita manayake guni kuro isi kabisa icho kini
8: *441#
5: agi weduge namba?
8: Weduge namba 7 ya kisiru gele kao kumi yata 10,000 akumi yata kora ine ilibuche kangwanu
5: awo kikuone chie Newton daigo shek tisap kition
8: yes
5: *441# ama igeru ambige ni usalbei *441# agi weduge namba 7 nonga kisiru gele kao isi ijile *441# agi ndo ok agi chie isi 7 nomba kao indi ok
8: mega mchua ilege yati otak namba 7 mewalgi ya muiwe lasima ibide ning duge namba 7 ya kisiru gele kao sige yaku njip kondok *441# kelewa ni *441#
5: anjo biga 4,000 jisibuke chika jute sabarita yenge
8: agere ine Sharon Chepkorir Yegon agere Yegon ninyagora agere Kimutai Rono agere Gideon Koech agere ine Josephat Bate
5: ama igasko mye ngotoke guye kuchitone cho kingo chito soko niton kone nege bongo ni amangu magile chine chutu kitu nini nguni amangu nje daigosia agere wanga daigosia glow ngototo mga ina megi piden mara moja *441# agi nyonduge number 7 anjo ambi
8: orna fancy jeb kirui
5: hey kakikoi 10,000 fancy
8: Abraham Kipchumba
5: agotfa Abraham goten
8: agere ine Kimtai Andrew
5: 10,000 chine chutu kuni mei chini ile muchi na 10,000 anaina 4,000
8: orna Jaden Limo
5: 4,000 Jaden
8: Naomi Cheruyot
5: Naomi ene otan kwa hikoi 10,000
8: Job Kimboy
5: 10,000 Job
8: Andrew Birgen
5: 10,000 kwa Andrew
8: Abigail Chemgeno
5: 4,000 Abigail
8: Hillary Egon
5: 4,000 Hillary
8: Charles Gay
5: 4,000
8: Eric Kemboy
5: Ichi Lesta
8: *441# agi ya duge number 7
5: ngeti chela banarok
14: kongoi mising kwa na mjubu hako kongoi mising nyale jo kukoko kwa nyoka ati jo hao giwe ndio kikitiki namba kwa yume hao pa temba ake kumugule lda njine temeke kwa lakima kwa yume hango chogi kwa na isi kwa lakima kwa nito hao kia tumba ake kwa rato kumabu hao kwa jemba sae asili kwa nyoka kwa rato kwa amun kikia kwa rato awi tiyoko kira giyonji mitigele nipo nikara ameta pikitiki ninti kia ya kiwango kani kiego si nako kangale ali andu niyandi hivyo mamiki neki sire neki mure nyata amka mamiki sire nyata amka kumoki sire ango chukika ango lika lele zinyo chunga uhu na wanita kongo nisi
5: kongo iblakati ya
15: kumule kini mwa usalvi
8: kichamege
15: Nyet limo ni wiki bete ga ni jeti ni mate ga isira na tuma chota ne ara ni tera ni rano ga tera ga na magani mano Nyet kine ni te ki tiama ni ga ga ti Johnny, aku itu juga jujur orang mana ni nama ni, kiterman, aku juga dia beli ni, anak dia juga besar juga, enggak orang ni, ini kalau aku tu je nak lagi kalau mahu jodoh, ini kalau ni pon lah, aku itu juga jujur orang berdiri, aku ini lagi u, aku pernah aku dengan dia jom dia mahu, aku ni, mana mahu aku macam nama studio kalau mahu kita punya nak berdiri,
5: okay? Guys, Zaki.
16: Ya mana kita bahasan bay?
6: Kejam lagi Zaki.
16: Kemana yang boleh tu ke orang ke? Berapa cuano? Kaya cukup korang tu, kita masih dengan korang lagi. Lagi aku mau kau pernah sengal le. Mungkin tu nak apa je kunci begini ke nanti ya? Aku apa yang kita bawa tadi nanti anda ni jalan tu, belum? Lepas itu lagi kita kau asal ni korang kau cukup kau cukup mungkin yang niopi niopi dah mungkin ada ni tujuh ni dah ada barang ni ni. Uga sih kau gombal agi lima.
5: Kongoi, gimana so kau testa? Ama bi kiri tu so kau ni atau star four four one ash agi berdua number seven yang agi bi gap kiri wagon atau Glacia.
17: Kilemu asal tu gua muna nula mas kuda.
6: Kecam kecam lagi.
17: Ama muka gua ni di jam ini gua gua kau lagi mana gua hari siang. Kami kuku kita itu ada, kan ada di cuma lagi mana kita cincin kaki unisan. Kami bapa kita ada kuku kuku sahaja tapka. Ama ada di kaki, orang yang kita minyak tapka. Tapi yang mungkin luar itu tak pasta. Jangan yang kuku ni yang di luar itu. Aki jangan pasta. Aki kuku sahun, tapi kuku sahun di cuci minyak tapka. Aki yang kita ada tu kuku kuku apa lebih cuci lebih negara Amerika tu kuku lebih unisan ni. Iya. Kalau nanti lagi kita cincin orang yang sendiri kita cincin kuku. Yang kita ada tu kunjungan mau bicun, hari ni lembaga apa muka tu? Kongoi kirim mau gini saya nak kembali.
5: Kongoi, kongoi, hingga kas kipin dah lembaga lembuan ni.
16: Lembu.
5: Hey.
6: Woi.
16: Lembu.
5: Mau aja kipin dah.
16: Abu naya mudiri atau sambil. Abu naya mudiri atau sambil.
6: Cuma kaya kamu soal iwayat kimi wal.
16: Abu naya ni tu mama.
6: Misa, kamu saya ni tu robo ni kita naik robo.
16: Ari jo, ini sendiri.
6: Hehe.
16: Lebih orang orang dari jo, belum.
5: Orang.
16: Orang dari jo kan, orang ni mungkin lambat juga tu.
5: Kongoi, misi. Amai bercita sendiri, amai kita jitu rejitu ni orang kongoi direct. Tamu nak kita lagi dia dengan siapa man?
6: Kengalole sokomuru. Agi macam jepit, kami amu sokomuru asai ni. Kita itu aja besar 10,000 agomi you 4,000 gora.
5: Amai jitu rejitu kita cun eh dari nam, mungkin nam 10,000 ini nam 4,000. Jitu sabari tak kengke. Boleh orang ini soko.
6: Kasok, agi mana geliwe? Ijo kini kabisah ijile star 441 ash. Jitu gak number 7. Ni kira number 7 ni agus gile teta. Kita macam kita goni nilu bushik. Taman gue jepik Paul somok. Amai lu bushik taman ni jegai. Mie gora ini 4,000 gue jepik Paul somok.
5: Pora wakai nyone ne?
6: Bora kichoko yukakai nyone ine
5: Soko
6: Soko murwa
5: Star 441 asha kime duge namba gapi?
6: We duge namba 7
5: Amo yichuto duge namba 7 ni jokine?
6: Yes duge namba
5: 7 Star 441 asha kinyo duge namba 7?
6: Chuduge namba 7 Nogi jok chikabisa Star 441 asha kichuto duge namba 7
5: Star 441 asha kwa duge namba gapi?
6: He kujijigure Elvis Limo He Paris Marindich
5: Ege beri so Chitane chutu kichereni utanga ima gele ngutuga hai nyoso kuligan pide mara moja
6: Wai
5: Imu chotu ya 10,000 na nauti ya 4,000 Star 441 asha ginyo duge number
6: Nyo duge number 7
5: Anjo ambiku wana chitano wana gile Elvis I go in 4,000 Elvis Aina wana wana Zachary Hey Zachary Chuma wana Zachary Chuma kakitore nene 10,000 Aina wana wana wana Millicent kai go in 4,000 Aina wana wana Paris kai go in 4,000 in Newton Star 441 ash ogi nyon duge number 7
6: Duge number 7 yo kakimu agele kakiende otak 10,000 Agende kora ya otak iwe ilibu ucheka ngwan Yani nengigosan ilibu taman kumako igosan ilibu ngwan Kimeche ya iku unijok chikabisa Ijile kwa rock star 441 ash agende okay After kakiende okay iwe i selected number 7
5: Isil 7 agi okte
6: Isil 7 agi okte Hameje iya kora ke hai drop wana Takenye dago ucheka ngwan ninyo otak duge number 7
5: Star 441 hash Ogi we duge number 7 Oga kumagili Ngutuka hai nyoso kwa ngete subeligan Komena mgi Nyon gitio nagi bidden sabarita genge
6: Orna madam ni waka uchi 10,000 Ngure beril chepto
5: Hey Awa bidden uli wapasa haino uligan
6: Igere uwe Aftaka ijil Star 441 hash Kimeje ikasukumie Aftaka ijil Star 441 hash uwe Iya duge number 7
5: Number 7 ngisi 7 agiyote kele jin complete bid okay.
8: Complete bid ngiro kityo message ne Maflex Limited ne ba mpesa ina ile ajekcho. Kiyoguni ne elbushek tamani anan giyogun 4000.
5: Ago ni nyoro congratulations. Yonge yogune ta yonge yoge jugana ta so koniton.
8: Ehe.
5: Amenyoro message. Igeti ne boy ngira lega ginde ni bide mara
8: bili. Ora na win jersey 4000 Jafet Kiptanui 4000 Edith Cherono 4000. Yes, kipkoye jilari 10000.
5: Ngotoka ayinyone so kwa mena mgiyonge teno ligane.
8: Wei.
5: Nyon gitu ninguni ibide mara moja. Anjo biki sibuke bwana.
8: Agere in daka moja tu refresh and refresh. Ngojang biju biju ba 4000 agere Joylin Chepto agere Nicodemus Kuto agere Enoch Kipkoech ehe Edith Chebet Ian Toa David Siele ehe star 441 hash
5: star 441 hash ama icho kigemite soko esaini.
18: Mwanku yo.
19: Ogaskini kama kalei kori jekite nyingel rating yu ko elibu mutai chenegit koro kori jota tukul kite jayi kupala wok choka chek chukumiu magumi kore nitege tilchin chita nguli mba kaoli kore ega mut nge tilchin lakok sumoko yege kata maige kama oja kijiji ya nama kijiji mato til kore nguli mba ka kapkir wok kole gitu itos mbaret nguli mba kaoli nkutu iyo sikipat ngot keba baan nikipendi nguni ni che gorit ogo ben kuma kumira lege go lege ama meje se tu no le mamwa iwa
18: tutu tuta mwa enye emo FM
20: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rowe.

0: Hey, that's up becoming so. So, I'm going to go to dega shek sagwan ngol ba studio na tre bay my fm chronometer ko lene sabi kabisa kite se ta bol bol yuta ko my fm dj mo ay
1: aga ne na sam era to
0: aga it bol bol so bet ke kwa ge ne jenge na ngene nyeno ravise
1: nyeno kwene nyeno tubuk nyeno je kondok nyeno kwene
0: gimi
1: kwene sige sap
0: gimi to lokile kabar tonjo kone ne ge ase ge sap gimi to lokile tenges kone ne ge ase ge sap
1: gimi ochi
0: gimi oji gimi te in parwesa parwesa o
1: yap
0: parwesa ko korab dizi
1: ah
0: olegi puno
1: parwesa
0: eh
1: maga barto jo
0: parwesa parwesa gni parwesa nguno logo sabte bingi ngale kap kawe ei
1: ah
0: puno na dizi mabarwesa
1: ah
0: mabarwesa gni ananga barto jo
1: kabar to jo ani gogere te gitu you very fatal kabisa you agora obtene boy man iwe ni kabar ne iro lame ni
0: abana
1: agibun forest ya gena wona bokong komewe gole komewe gole
0: ngi mitinye ga magait kabar ne ta ni
1: komo mitego go kwani ge lenga bar tamas
0: ah yata
1: ngi me dielo asi nge tebe sa tebe sa lego buneria
0: oi
1: Eh,
0: hey, go sabcha bika kura na.
1: Ago tindre tsai. Kabe waino.
0: Wa,
1: kabe waino. Ago ko kwen university nguno sirbo. Timobo, milige gure timobo.
0: Mbo yote mot ko tikas kongola
1: ni? Eh, ko tikas kongola ni jemot.
0: Kishu tuku bana. Unu ka kilo ko New York ra.
1: Mhm. Eh, piji ta Washington.
0: Tinye pesa jeje.
1: Mo tinye
0: was sai kala ni dikit kitu ago tepe ba. Cho ba business class.
1: Business class.
0: Testa ne jumbe. Chumba chumba.
1: Chumba chumba. Business class iwe. Ko nangiwe airport. Kegoni nbeg nyo ajegi ye? Kegoni juisi? Pega majungu logo yege? Botimi tendege kichoge lengo la magota maeta Addis Ababa. Kurrogu ngo kietingu. Kurrogu mushroom soupingu. Agondige ito.
0: Agondige ito di.
1: Business class. Onge jengwe ni kwe?
0: Onge jengbeza?
1: Onge jengbeza we?
0: Ikele legile ime. Kwa rafi ndio hiyo. Kaende kivi gore na hii. Mie ni gele hiyo. Mie ni gele. Kurestun. Kurestun. Kurestun ya ni. Toa ile ngurana.
1: Laili lige bonjare goti. Ko yugi bayin garbo in. Ki garbo nanyi. Ki garbo in. Ki garbo in. Ki garibu in kani ki garibu gokwet ngoronyi ki mite gokwet agenge iwe ka itokini ge peregera irrigation yun in itokini ge
0: kine ni ki gure takum
1: exactly
0: gure takum gure takum
1: mite gokwa gantu nwe chepion agi
0: ago le gile kalel no le gile kalel guli baka partonjo ago le gile kurestun milegele kurestun
1: kyoga sago tingalo le bisho ngalega bin ngalega pa ngalega bin konga yegiwe ulegi jab thogo ngai
0: eh
1: ulegi jam dogo ngai
0: eh
1: agulegi jab thogo ngai
0: legire go tungoro na
1: ta legoro ngo dogo ngai ngutko mayam konga ek
0: eh
1: ah
0: lani gala arab gulan
1: mo mangna
0: kala moto ngenge ngala kala mat ko nai lagu
1: konga yegi
0: kala gibananda
1: konga yegi aja ma pananda ma protein
0: ya lani gala arab
1: konga
0: kala gibananda
1: aja he konga
0: kala nguno ayo
1: Ajinga wot
0: Alungu na tuku
1: Chanda wot wes
0: Ngi ki kya mo lagi nye
1: Igere ni mani kona pa mugnyu eta skit Igere na Igere na gwen din eh Kesi gut para kyu ni Ya gibu to go to rogo le pus
0: Goyi
1: No le no gab sa na mitin
0: Tabu to pa mugnyu eti
1: Ja ja
0: Agit gi kya me Tabu to pa mugnyu eta sine ko ne
1: Eh
0: eh
1: Eh by the way
0: Agi melingu Tafuku tindipa jimilingu ta
1: zineli Ipo ya
0: jimilingu Lagi ngoro itaraka
1: Lagini ingen ge Luko kijapta jimilingu sae Yeri jimilingu sae Kai saibun kikwale acho aibun Mi te kasaranyo
0: Menge mwe
1: Mi te kasaranyo
0: Menge mawe rabdo
1: Mi kasaranyo
0: Menge menape taitu
1: Ngikoro kono jimilingu te
0: Iye
1: Acho sire bobat Very soft
0: Koska lugu tomradi Ekto di tomradi Shindwe
1: Shindwe
0: Ha! Bunu in, bunu to in, deizir in osen.
1: Oh, osen.
0: Kile in osen.
1: Mm-hmm.
0: Gabunu osen. Osen ngu limba kabartonjo.
1: Magabar tamas?
0: Eh?
1: Magabar tamas?
0: Magarik bigorina sa in ma.
1: Magarik ma!
0: Hey! Kwa na gwaldo in, Walda ya kawe mbuni 600,000
1: mbuni?
0: Ilibu 600 yani 600 shilling pa kilo mbuni kuchaka kumeta kuyamia
1: jamage jores
0: chaka kiyam kitu direct
1: kagiyam direct
0: miwele gele geturua miwele gele gisowis gulida babarabizi gisowis miwele gele jeberen soko mianyo nole gele simot soko mianyo mbaragoli yole gele trimionin
1: mile muaita bijota
0: mile muaita
1: awa tungu na kabrere si we
0: awa kab chep kiza
1: kita kibrere si kis kita kibrere si
0: ne ano
1: Cabreres.
0: Magabreres. Cabreres. Cabreres, it's a unique place.
1: Reres. Are you young Reres?
0: Kile kijam ko bendi. Kijam ke bu in ke tur. Kile tur Cabreres ko
1: mi. Yes, very fat. Ago tungu nai, pija basirwo. O jengu ago ni okso mukke bage tur ke nyumba ngabana. Mi le gure ngabana. Ngabana. Aja ngabana ti. Aja agni. Yeye nguna angu limba Tanzania ulegure Tabora. Mbija wakio benda atawo limba Tabora uli. Kumite kips kabisa jaja angu limba Tabora. Kwa ngrerese kabisa. Mamite bolea manyua je very very
0: anyway.
1: Kwa siri jabarerese.
0: Kwa skolungu tapetu tabrano kumite jeni kiyota jeje ni mtao ni tab Nairobi. Mite kabisa kwanza no kabisa no. K24 plus ko lejine ni mema gege usiti ki subtetute je tukul
1: mite la
0: download nungu na aragaraga K24 plus kut kuhinje ija mejorgwa na kikure ya sundo kile ni ya sundo
1: ehe
0: mite fali ibuba
1: ehe
0: mite agane negele bien
1: ehe
0: mite agane negele mi negele sa he kaine kiuwe ni
1: mite bien
0: mi negele yami alade yami alade
1: mite safari Afrika
0: ehe
1: namsebo
0: ya chujete ya okago yata
2: access
0: denied
2: access
0: denied kaki tebe
2: ke leiwe kaka toro ngolo ngai mhm ifile neibunu kontakti lagi ningen sa sana
1: unajua kwetu sana na gabar tunju jo kitambo
2: sabi ngolo ngataka gabar tamas the next go kwetu osenzenda ngataka osenzenda kasirio anata
0: ngaji kasirio
1: Ya ne or.
2: Ni
1: te jorba ni nyune ni ange dale mu ko ngende me isol rest in peace. Asol. Ki aledia ge.
0: Oh pole.
2: Ya ino.
1: Mama June.
0: Pole.
1: Nata ni ge ka sa ge na.
0: Otherwise.
1: Mai
0: we ngali ata gonga ya kit kino.
1: Mai we.
0: Ole ga ko sa ge na. Mai le wani.
1: Gonga ya giwe. Aja. Ai le ni aja. Ki am gonga. Ni
2: le ni gonga
1: ya. Igere li gijap ki jap tai le jo ge ta je gonga ya gis. Ki jam ki jeng in chep ko bosis. Goro goro isele. Karobo nguni nguno. In the big quarter. In the big scat. In the big.
2: Kojut ko singa.
1: Inde ibe gole nguna gasi ngungi nam gole iwirchorit kitu iwirchi be orit gole mother rendos mangana mane inde ibe kiasi tu ibi
0: gimangana
1: so kwati ngi kwenguno agiwirchorit gole kusistos motwege mabwana bara
0: mana
1: mege kebe bay gole sayo inama go tala gole go cheto go bertr ile jagot kut kut kut kut
2: Ya
1: nyindu kijaza menga la. Agi korongo ni nguno karanga ngapsa. Magi karanga ngapsa. Ke karanga ngapsa. Magi magi magi ikugisere sinyi. Eh, ke pel kapsa gule asile ju.
2: Pepeta.
1: Pepeta.
0: Kebele in kororik sokoba. Eh.
2: Kusima.
1: Kusima tu agi na chumbi kumbali kule. Eh, asi amutaya sasubui. Agi namde mobogi.
2: Tiba ulin ba sana sana parwesa cho igere tulwe no ono hure ne soy iyo sa
1: oh jag jab tulwe kule ne giwa bara kule
2: ko ngai ka tulwa no ko ter ko tir chwala
0: ke ma jata kora
2: eh choice kunyi ki se uli ku kule la
1: no
2: ya ti wale
1: aja
0: na furumba nya ke ko ingu no
2: chejen so cho kitu chini skip kure gele
1: nji eh kile jinga msa
2: of season mar malas maguruban ngandang guruban ngoro mita so inna mu jo ko changa agitcha gnyo ge gnyo ge ke geles kun no
1: ke karanga
2: inde ma kisima ne tun ma kula dogo age wo she maganget ke linje ko stike gorore ge agitcha
1: Yes,
2: si mo bota kure ne ants.
1: Mhm.
2: Nemu.
1: Ijeru toy. Kure toy.
2: Kongeto iga nemu toy.
1: Ijeru toy.
2: Kongeto as
1: Kongae.
2: Kongae. Tofauti nipo kongae kutel. Mi kwenye lchecha. Mi chwa mengi chongolo ni sami kukure tenye nyo. But it's not qualifying kukure.
0: Kongae.
2: Kongae.
1: Aja kine?
2: I'm going to go to the house.
1: Kende arufu kidogo kule.
2: Kutanya harufu na nyine ter kichule kitu kipela kende mwa genyu shhh
0: kuyye njia daji
2: yes another way of preservation akwati laki hii ndogo rasu kutipi genyu agite getui because iko na mafuta inatosha na hivi karke negat kukara roskogo amu o ako nyigis getui
1: Kebonan.
2: Iyo ni preserved. Iyo ni ku preserve for future. Yogi nemu si changu debe tagenge ne. Amu mi chini nemu debe tagenge.
1: Awi debe moja?
2: For future, yeah.
1: Debe moja.
2: Kama mane nyuli kiaso mani?
1: Debe moja.
2: Yeah, kichamke cha pugunota.
1: Debe moja.
2: Ah, na chingalala. Kieto iko nyungu tunusu. Agi angu begini. So.
0: Nyo preservation.
2: Yato la begini. Yageto iko mangu ni kure unen. Engaro.
0: Katapi kumara kwe kia kagito.
2: Yes. So, tu agete sta gumnya. Preservative number 2.
1: Eh, mangamakse has.
2: Mangamakse.
1: Tepcha go 100 years.
2: Eh, ivo age konoriseng nogin ta mo la gure ne. Gure tu be anan go ki chamme ne.
0: Gure gure seju.
1: Ah,
2: jo ki bab ken jo babo.
1: Yeah,
2: you jo babo bo isi. Jo preserve jo wood. Tigi ba ken me betege no go tu is.
1: Yani gete nagi ginda ge ba ge chonga kapsa ge.
2: Age chap chigro wa ne bo ne bo ni ni.
0: Ne bo gete ko ne
2: ge ri. Ne bo gosi.
1: Eh, mungi ko ne. Ne bo gosi ko ne.
2: Ni mes kapu ga ne nyu ne ken. Yami. Age gar gele jo pap. Sasa yo momingu ya nan ko me protein gitu jo.
1: Wakati wa nja nini.
2: Shup spoon moja ingwe chu. Spoon na genga na ba ni ni. Pas.
0: Masa ada yang guna.
2: You will sweat.
0: Kalau yang kini kamu dah kumyati. Macam pun sekarang kamu kumyati.
2: Aja kita kedogo dari sawe ni indo itu.
1: Kedogo tu.
0: Kita no.
2: Terus apa sih kedogo tu? Anjing giawe. Anjing nama.
1: Aku tu kau maybe tu kau mizu.
2: Tu kau mizu. Laki ni. Ili chunga sana protein level si balaga kau serata. Amoi si. Kimo kau mizu aku lau alon tu kau laki ni. Ki very strong bi. Because amu tuag chame, ni anak orang aje strong gue jatuh. Yani nampi nyeta pek, ngingda musungi, aginda kasava, aginda ne, aku pek millet.
0: Yes.
2: Agit tinga, agit ni gak panggil nyet, agit tiga atas tanah tu, unen agit atas tanah. Ah, agung gue mana?
0: Hira.
2: Lama nala tapi tak apa.
0: Lama tu aje ria neng guru bunji gue ye ni bate.
1: Guru bunji lagu itu kuliem bate.
2: Eh, dia jadi guru jawab arwe, kita pai.
0: But you know, ingeri le gabke mung le galak so kapital lagi. Kau kira saja sih nampu coba ngale gab tu kujuba kanzan le. Kira very minimal ing tu kan?
1: Eh, minggu ni baring.
2: Eh, saya kira walak lagi ni Kenya. Kau kiki kau misut tiga minyak, kau kiri baby kau minyak. Aku kiki ingeri galak kau mana? Lagi ni magetnya aja tu jata. Ain, awen dua ting street apa du boys? Anjur kau ngaya kialda?
1: Eh, kialda kau ngaya.
2: Kau kialda kau ngaya.
1: Eh,
2: ala nele, kerja ulah galit.
1: Let me check. Don't you?
2: My dad. Ana ni tumi ya wey kill korogoro moja. Ana robi. Go ita me ame trisa ya kwa ngona fanya tu.
0: Kishob chini kani in konge?
2: Yes. Tama singla bira bulim baravin gutu kuti gira kula neje jibi jima wakanda rasu.
0: Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni jadi dah. Ini dia, kau ni j
2: Lakini
0: it's a history. Yani, meji amesiko nina
2: baba. Papa aje mama ya gola kule mawe. What are you saying? Kasa mama ya.
0: Si chirundano iwe. Gili ki oliki agili njoni kijo I. Mutani suruku ngu na indi wasani gola gun kuegis.
2: Yes.
0: Aya hagi go na gumye. Ngu ganam gumye tapu akurti gola ganda gola iwe.
2: Yes.
0: Macamu sekaru go.
1: Ngu na I. Koga gende guna kijeru ati kijeru yeka kijeru gola gende scam a direct alangi gorongan.
2: Ma suppose ke garan kan. Gini, ngoti macam kula langi itu, doai sabri ya, nama nengi jimi sabri ya, nama nengi nengi kulo cina kita agenda, agar tip toya bangun tu cah kedogo,
1: kedogo, kaya
2: lang,
1: kaya kuat.
2: Otherwise, sabos kaya ambau nata, sabos kaya ambau ya, kaya magumnya.
0: Musim musim.
2: Ya.
0: Kaya jagi tu ya kule.
2: Eh.
1: Nama kaya agumnya ni belavi jalan mau pergi.
2: Eh, belavi ni belavi. Ilu gue buat nanya mau, itar agi curug tak aje masa bos kiam tak cewa kena tambah gue double protein.
0: Di sini kalian tak kaya orang ini, dia dulu masa bos kiam beda is, nanti kau niaga rati.
2: Masa bos.
0: Kena kaya ni.
2: Mr. Paulo, engkau my grandfather, sebab mama kau kicam kene artek. Agi every month kau kicam kau ni Mr. Paulo artek, agi cak ke seginin.
1: Sigirinik.
2: Ah, mesti sigirinik.
1: Teli.
2: Kita lagi spin dengan orang dahulu.
0: Agar kertas.
2: Oh. Agar kertas.
0: Kau yang dah.
2: Tapi saya arwah. Eh, kuba ni, kuba garotik kuba garotik like 2 days. Kumakian.
0: Hmm. Enggak nama ni.
1: Hmm.
0: Enggak lagi garotik kuba mian. Diseases. Mian nuegis.
2: Yes.
0: Tapi saya sigirin. Mago jangpo, mago gen sabi. Kiju megen kuna gen dah teli aju we. Aku ingin dah cikora.
2: Kuba garotik.
0: Kupi karati kapsa tu kalau kupi karati
2: impeda. Mati nyenyan. It's good for health. It is good. Kita mana nyenyan? Boleh saya jawab tak?
1: Aku yang mana nyonya?
2: Eh, kupi karati. Ayah, mi kampu di tengah ni nene saya ni supply ni meat. Malah gugur ni tak meat, but supply ni top hotels. Kena JJ Marriott, kena Ayad. Kau supply ni pindah. Nagi gigi
0: dia. Kupi karati
2: kupi. Malah gugur ni look for the word. Nagi gugur.
0: Kampu ni na.
2: Yeah. Ak ni ni, lagi ni binyatak makian lo price napa napa so.
0: Oh biasa, muka aku Instagram.
2: Yes.
0: Amin si teaching wage.
2: Makian ada 15,000 to something per kilo.
0: Amin si teaching wage. Kamu ni cerita napa kamu ni nata senyum kamu wage lagi ista itu.
2: Yes. Aku
0: ni. Ini sel. Ini sel.
2: Very healthy.
1: Very healthy kapsa.
0: So kin
2: aku tu aku ngiwe Christmas. Macam yang kono kaya martet 25. Suppose kaya nyartet
1: 23.
0: Lebih tertib temanku tu.
1: 23.
0: So boleh juga rati, boleh boleh. Kau bagaimana cara rati?
2: Yeah.
0: Amu kini nape ni anda nunggu rati?
2: Iman. Yeah. Aku anggana nape cumi narobi ningguno. Jenye pokwali artet. Aku pindo. Eng pucar ni. Kau gerol lagi aku istakai rati kapsa kau bagul. Mole fresh. Kau nasi kau.
1: Wow.
0: Kau nunggu itu lagi kau nunggu.
1: Hey.
0: Ngalai kini jenye. Menyor jenye alda.
1: Menyor jenye alda.
0: Kau kini lagi jenye yuta kau kah? Yuta kau ni jenya.
1: Nenya
0: tu negi kau sih gay, aku nenya aja itu kau. Kita urusin a nanti mau apa le? Kita urusin a gigi bunuh.
3: Nenyo FM, nenyo tugul.

0: FM kokoteshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Kongo mising YouTube Emo FM ketesheni lel tugeni lel kimwegele ninyo tugul. Baroindo notin inigei. Kaibwa sinyege kebeberta notin bo oing. Kesigigusigo ngalek chotok chemite eng mashinani ngalek chotok chmo ground ngalio nebo kamanut ko chiji not nebo kamanut ko atkandugul eng kebeberta not nebo eng nebo tetutiju kaide nyungu samirapto agemite agnendet DJ Mawaya oret not nebo simit conference ko 020-790-4347 access code ko atkandugul ko 76 in bichote che jambo TV access code ko 76 38 791 yote genyo rupo rindo daiga genge genge asoka ya meitukul eng peto tabrani yote ko Emo FM agita unechi noteni mitolimba Tanzania aram ngetich Mr. Ngetich Aram ngetich kanyagirchi ore nebo conference kale kali asimenyi inyo okay aram ngetich
3: nagasin bwana samito
2: amre tanzania
3: nagasin eh ane aram
2: mhm
3: awe chini gongo chini gabuti tap college negate tuke kimoa eh ako kwa teretio ni nyon kwa ima yabem nikito aretej siki kwa sengke ngalek ake hechi nikei ngaliota bitab kwa munu utai nao tipe awa direct nga mungcha nila inda awe mungu kwenye ye na mungu kapasa agnetai nga mungu abini wakote wala amila inga ose ni para eme so gina kwa maa mungu kapasa kubiga pangata piki wa kwa transmara chwa muru adikiri mungu ngalke otori pari kekiri kwa nyoko piriteke tito nga horiye take ingwe ni tap kwa lini Eje gena rogini ko ka no ko murwatik ele gisip ke gasuni mo adi ko lege gasi ngongara mwena ina ge gasi lakini ki ngele ge gasi ku gisire bi gisire logo ki ba murwatik ati ba ko muswe kala ko gi ko gi ko na rabuto na basi noton ni gisire logo kyo ki ba ko le gi je mi murwatik ako muswe kala ki bu no rabuto ki mo chobet na basi noton ara mwena ngong ko ini ki bu no rabuto wi gasi na rabuto imuje leon iwo jo jeru jita o bichu emuro de mego sin to aga chakwa asi o sin na bas de sire logo es realita mo moro wi te ni to ko ki gucho ko gi go mo gi kiri to ko ko ti emuro de ngo gi obut ke charana ko tur bar ke gi bien te ke ka chakwa ko we ti emuro de ki o de na kimen ke ti ngo on ge me te gi ong bar ma ma che an mi ni bar to la lan nga mu ba u die nga mu ma ma chor be ni ti to to o gi ra de ta logo ugu singa mogorobiri torobiri ni toro moguji mobiri gura ena asira ina zama gina gote te chingo jondo no mocha me chigo ye goitu onge gomnye kinam gibake ke chiro gigi stabikyo kut kumonge tenge chiro taeng ngo ni kinto enga tarka bai ni ni jere ngo ni giziga gigi stabikyo gigi bagu ta koni mo ta ango e ke sana bo muro dik ko buru gomnye gomingo koko ngoko batre ba gongo o chiru chita nangure ton la no bai udi na mane dare dona la no birki awi moro wite kigero gami na rokso elle gigere gitjo ga intu bu kendo e gondo e bichi chok na tae chugo do e plan ku mitai la ni ko kenwa ga jere tinan riches moro nam ka da ko te ko kota ku tur bar gi ga gi zita bu ngoro onna o lo nyuru tabu ago koroni ke chera ni ko ngi ta ko ngus o ngi ngumni o le ngi ta ko ngus gi na ma ke lo ri chen relation mo ta ngoy o ta ngoy ku tur bor gi ra wirte kongo mizinga ramwe timama tanga lenga lela kongo ngotarta tyo bawo bichi tola lai tukul ko tola lai ngombi ako be tabuna no tine reyano moro tango eno bone ya chakwa sigi teme sigi igune he
4: kongo kongo ramwe te chengo lipanarok kame taji kapsa ko moya muin ka ga ka mangale ke mi mugule lbe ga bike jang urip ke kot ke gas urip ke kot ke gas e urip ke more gune ngore ne bae me e urip ke arap ko Joshua Joshua arap ko
5: Yes. Tu amuna DJ Mo ya kamito.
4: Njema ke.
5: Ngoba ni singwana. Te buta ta kwa mo nuta ka newe samto bo chichi ne bo mo nuta DJ Mo ya.
4: Mhm.
5: Kuto amenyun kechobwech oret wedi chemawaya ak ketiet konoto kityo nekokose tosor. Oin we mawaya mi madam anan mi mama nekokibet en komostab Triangle nebo chorwa nenyinet en yon nekibore Simio tinye tuget en Triangle Center en Narok South yo komoibet sobenyin ako elebunu we mawaya kotor ke ele katyech Triangle koloo nea. Loo, kokoya, mongen any ole yoche kebwa anunda ano, kaima mi karishek, lakini momi ore. Nasa amwe viongozi chonwe mawaya, kotoos amwe chile nyochabwe chetiet, ak barabara ano. Nipu mawaya, mamacha watesi ngalee kechang, ngalee kochonga amwara amweti, okere me nguang, angin olo ongin, magingin ge, miga masi wongin, ino uka ayo ano. Obaka ngalee kechang, jonyo uke topike miga mastake, oku migo mnyeni, kuwa mising di chamawaya.
4: Kongoi Joshua Arap Koyach yung keribke andukul kita setai mi to gorom kasit mila kwa genge na kagas kele gonyo ka ulinyo kanyo kukwaman amanyo ka anyonu geni nwe. Asa mi lakwa genge na miga ne kakilip mi lakwa ni in kapsa war kalis laini kikiweging sukul mi lakwa ta genge na kakas kele lakwa chipta naga nyokwa goren nyokwa kwaman kapsa kule to mamiol dake wala gere ana maa gere tarete take aga kas kele uye toko miga uye hee ka mwa jisine siki no unki tu ye kumut kasi ameche nyiki tore lakwa na mu kako arama kako nyo ii kako nyo is aku mi form 3 so kubo tomo form 4 ara to kubo kako nyo is ara aka kunyo lakwe tinye aku meche somanet ma tinye ngal lalak kejang pick up kipsebwa ino kumut kasi uye kai obwa tukul sike toret ke umji lakwe rabishek pick up kipsebwa imagine kutepi lakwe tumu nara uye shek so munga kako yad big sukul kumi lakwe tako lakwe nangom numi kapsa war kalis obwa tukul kusuko betuta Friday sikitiam kiwum kiwumji lakwet rapisha kwek sukul ngwane ya sinye niyo kwek sikul kanyo lakwet kinyo kukwama nga le lakwet si mami ole gita kena toa kiri akwek yuta kityo mami isa ke mami kwa nata kaso male pick up kipsebua akwap tiene na tukul na pick up kipsebua akwap tiene pick up kabrisangi nyun kwa kirje moro roch ak biik ab gusoywa obwa tukul kapsa si kiyum rabishek kiyoche 41,000 lakwet kiyoche elbu artam agenge laini kakakir sa laran kutko kakiyoche chukara ii ilen nakistia kora kumatapu tapu kora ale ngini kikilke kiyum rabishek etiam kiyum mongot elbu pokol sige elban lakwan ya kiiste gey kutko kikilke kityo pangan mungu chajik ingtai jama mwaya ne ngaliyada naka aga mwaya kutun mangung mungu ungeti gele nye mangung mungu aho wache nkandwe kika iritai miti nguna kasi ni tene kwebano kutu nguna ka mp nipa nandili si mikira kutumani ili lakwane kumakchin kia kapsa manu mikira man kapsa ili makchin kia lakwane pasariyo tos mikira man kapsa ili lakwane kondi kapa mena panandi tos mikira lakwane ili makchin kia pasari kapsa man kapsa kingi goita bazari maugira ko lakwa na manu leye maugira ko tole ndigo yame manu aizuru ngobo kago bunje mungu na ngote pnye ge tiktiken ko mut ka sira obwatu kul agas ke le ba family le ba gab suti nya ibse boya e obwatu kul gab sase ki um rabise ki umji lakwe ara ko nya lakwe ko rire lakwe ti ile sameta lakwe ko gnye man ko rire lakwe ma ngoki na na ka ibinye ngoki na. So betuta Friday family lo kibu anyone ya tayabu kwa absudia maa samro sa mapema sikietia mkiro harakia ini mkazit kapisa Saki
6: hello tato mkotu aje tu mindoto mawaya
4: ehe
6: ya mune mawaya akram ito
4: ajamu kaya ndugu mune alao
6: sama kayak kata semua tiok itu karena mau maaf dalam itu nanti dulu.
4: Hahaha, negiam mai.
6: Negiam mai itu tidak dia tu pelak ya, pelak kerana semua.
4: Ikan rom kasih tu, kita harus di munggu.
6: Igorom kasit. Kalei bawa yang ada tap kamu koi tu kita kamu nak koi tu nue. Ni orang ni kita mui bawa ya. Kamu kos waktu jore tap longgir mui bawa ya. Kau kita kau diu aku sob dinget amat kundo koi juga. Igle mat gejar le mat kundo koi juga. Kalau kau kongirin bujur bawa ya. Si orang orang ni kau magibin dek. Kau orang orang ni gebin dek. Eh, aku mi orang kerana tu pakai MCA ni, orang ni tukar update tu juga cepat apa pun dah. Kiri so mu mandor garis MCA kekaru, suhi cawala ana. Aku orang dengan itu je manner, aku tak kira mati, aku mau unuh no. Tanda kita so mungkin lagi kiri kekar kan seorang ana tu, oh na yo mawa. Kau dah berci ni wek aku tor tu, bagai tu at ke diriku rasa itu bagi tengok kau na agus contoh. Eh, waktu silpe ni nama siye, kikar tu makai cawora ana tonge, tu kita tempat jamate ini, tu disuam ini dia.
4: Kau ngai.
6: Tapi cawiga apa cai kau?
4: Kau ngai.
6: Di pun mawa ya, roba niye met kupu ya mawa.
4: Kau ngai, orang ini ya orang kaya kara guna ta, segigil kaya guni ta ke bendi ta. Rapiro, sami rapiro.
5: Mawa ya mune.
4: Aja makai kau sa.
5: Kau ini memang aja yang gue lihat dah lah maksudnya. Nah, gue kau ini mereka ni nih, kau ini memang agak seram negara orang kapsa. Aku kunjung kau cuma gitukan gue lakukan gap konget. Ungu nih aku kunjung nih gitukan konget. Kau bangal itu ngalal ngalal juga orang kau gitu. Iga sa konget tu, kau kau garis bu 5 minutes. Nih biar nama gue kah, kau kau kasih kau cumi kita, kau biar kita cumi biar jaga apa nama kita. Mau apa muzik kita ni? Utar ke kapsa gue lihat dah lah. Garis bu gigi, kau ini memang tu
4: nih.
5: Utar ke kapsa.
4: Kau
5: income itu asal malah tuundo jangan tuundo mungkin lakukan aye. Orang yang orang nak itu agak itu kalau jiwu nunggu orang gigi umur kita ekdo kau kau umur kau lim kau kau gaya orang kita ekio nih jiwu nih ekdo. Sebab ni orang jatuh jatuh semua.
4: Oi.
5: Mangung munggu
4: man.
5: Ngeliat apa kau mana tu kami juga itu ngeliat apa kau mana tu kami juga itu cin musim ni mana kita jalan aja ni orang kutu nyoye. Gutu murah nono. Kaya aja yang kita agnas kau kacik kau nyu. Negeri kau logo jangan lek juga orang ni. Gutu kau nyu gutu guna tu no aku nyu ground untuk kau kau nyu ke am ke job kita ini tak kau sahaja sama way kau way pun kamu ini jitan gigi aja kau sahaja orang ni. Negeri kau logo jitan itu se. Iwe ke lain, tapi nama yang dilihat, jika ingat tungguan, jika ibarat aku tu nyono tahu isai. Maka jika nama yang dilihat, agaknya terus tahu bahaya jauh-jauh ibarat aku tu nyatkinya. Kau ngutu kau ingin kau lebih kau ingin, kau maka jika rezeki lagi nis nyimi kau nyono ni maya. Ngalek cik kau muka kau wujud tinggi tinggi kapsa, kau muka kapsa kau lawi yang kau tu kau marah bruta ulimba emet tu lindu kau lulin setunda nyu. Kau maka jika naik tunggu kaya yang kau jadi kiamu tiap bulan jo. Ebu ibu maka tu nyengal ada. Mawa yang ngeten ujung gue rezeki kapsa, kamu kau kaya kena lirik guruan guruan mu nama ika sura nika, mami gini kaya sura guruan raka kapsa. Aku ngojum kongjum, aku ikar buki, aku mau apa bikin kau loh iye, ujung gua mu jam gue kasau beresi meti, gua mau itu aye, mite silent kill ni senas cama terberesi mose, kau ini kan ni aku lirik, kenyur binti negara ran, angin ni engkau curi konget.
4: Aiyah, kamu aite.
5: Kamu
4: aite report kapa
5: sa. Aite oge lu ya tamae.
4: Longgai, agere kamu.
5: Me uti lakuet ke wicak jek dog jumba gumut kasih nato.
4: Aiyah, sawa.
5: Sai cegapora.
4: Aiyah. Longgai kapa sa, longgai kara muin. Gawe pe itu, kasa ngalek. Kalau main ngalek, kamu guna in. Niku a special case. Kapa sa, kugo hitung lagi aku me gurumi tu lagi ma. Bet ngalai kaya kacang, aku bet leh tu gel tarik tu tapi, lagi nengku na, oye, aku macam ni sangkutin kegelagelah segamiat, kegelagelah karamiat, engkalene negara tu in segamiat MP, agem siye jeb tuget, macam naik wah kapsa leh je milakuet, nama je kita tarik, milakuet kah, aku kisik semua nengku na kapsa iye, meri laga kimi macam yang milakuana ni sabet. So family tu bukan syutingnya, bangkan ke? Jumud kasihnya ke air rambe, ke aja lakuet, aku lakuet betulna, tapi aku lakuet cuma musukul. Kupu anata nak orang agam, macam orang rapi sih kumye. Lasi mau orang lu buat mana jumud kau tahu macam itu? Rambe. So kau yang agak le, arah nengwang lakuet, engkau lakuet tak kau yang agak, so mesan melempat jita sih ni. Pakupu, Gloria man.
7: Jamgay, dupjet netindo rirenet imuguleldo aga meje alejin depte notok mati ay ngowalen retane besyo uya age maji tokoste ameje alejin depte notamu mungu negiyain ko mungu nego nugo barotet awo nugo berulet kot ko marartaenen ingen gele itinye lagok che iso meson nyaginye chekuget itinye boisionik chekuget lakini Rirenet ab kei komwae akot bukuit ab Kiptayat kole igoite asikobit kiberurin.
4: Iman.
7: Abote akine eng lakwana mitei wertoe nekekure Vincent nebo Kombe ne kiatyem akine chuchi ne ala abirji akot nekile Polo. Kombe kobo Polo
4: Ehe.
7: Mimbo kap Delhi.
4: Ehe.
7: Mi werta negi bergeldo gaumakki ga somanet eng baraton university ndu yangu kolengo tyam juji ni wero ole gure vinten kolengo tyam juji ni kole pok bergeldo bgana ipoi naro bino nyu somot je pondo kwamutye tagenge ndu yangu gingo nyu ne weri gotin da 7000 jege
4: kero
7: moja ole mutyo ago bi gab gombe moja ole jo gongoi gara mu gigata nyotyam O jangan juga rata kau kau yang nyu lepas juga guna tada tada yang tak nak gigit dengan aku imagine kau kau mak juga beri somanet kapisa aje kau je jangan sebenar 5000 buan. Mutia, ame jale mutia bolo, mutia we bolo, goti biasa kan liana na, awgi ikas amai tar itu, kau bolo we bolo kapisa muin, itinya lagu agne, aku lagu jatuh ugut ko lagu jauk, aku muta wara. Wajah kita tarutun logo ini tengah jere itu muno, negara nyawa logo ika suero ada ure Vincent, nebunu kompe, kali kami tarut iman amu hiku agil dah imagine giwal gara boleh ngawa aglamnya no in university aja nemi itu oli bori, kalau seremin ni anak ga mengangga naglene oli nda bori, siapa kali? Wah, era tak boleh sabda boleh linda gara. Tak makai gay, kima je weri gua suaman jengkal lega apa kerja jaga pesa. Nyu gua apa pesa yat, kapasa nyu suaman jengkal lega apa kerja. Wah, kita geng, ni awak rumit tu je nyu kong lega fees. Jauh awak rumit, negi gua kima je gua pergi tak geng dah kau ina rob jual buan. Ini gua agot ketesia tak geng gua letak magi tarat tak lagi ni. Walau gitu tu aja, batai gua peras tu. Ate be alaj, tu si maman. Kula aja. Mau emo. Kau kau macam kicung kan amu aja biar apa kan? Alaji, gori rewe ro, kau makin dia tarite, biar amu tarite. Oye kula ana, kau nyu jin biar apa kuat. Amu jeda ojo arampe no tak, agun dah ikutat. Ati nyake na logok, lagi nyagun dah ikutat. Ayah ni, nyeke tarite ro tak. Macam ente baik tak, sunci muzi kau tarite ro, kujur tu university. Alena in dugu ke magadin ko jute ne in sugul aga ma ja ma ji bolo aga mcie mang na lem ji ne ba undo ngo aser in women rep sindia ama ji meta garo so ame ta pura yat ne ba in ka bana agi agi ji jani le ga o sugul we ro dok agi ji jang ale ni gile ne in jarar ge o ye ma ti bolen ko lin we ko ak to si ko le ground I bolen ko lin ki chonga ni bar giri ngale ab television Ama misi ni tarik tinggalan, betul beri rezeki tu. Ibu lelaki ni ibar jinik ya kalau bus, cuma kita itu tarik tenan ini. Situ naunya itu tarik tak laku aku tak kengke. Situ naunya itu aku tarampe aku tak kengke. Jangan lagi ini. Ame jauh mau sini dia. Tarik laku mana? Tarik tu orang abisah dia boleh buat. Amtu di mana nama? Ibu rua atinya nama jauh orang tu. Oye, kiri mukulel dah jua, ing bolo, no, bolo. Bosko main tarik tiji, ko wanda, mana ko mai, tak ko wanda mana tak?
4: Gogo.
7: Ame jauh mau no tak? Agam siye. Ame jauh leh boy sekarang ko agen jeep, utarik tu ro, atau tak ko andit engaran pe, nita kejo pe agen. Acha je suam tu aye korang, ko nyu utarik tu ro, asu ko sih ko suam mana muin, ko biru tap jo bagbar, tap jo mak macam ni ager.
4: Aku tu siaga na itu.
7: Nampak. Eh, aja u nada duduk je
4: ni. Aku tu siaga na.
7: Kaga mualik. Abi rupa dah jauh, bahu tu seta aku biruin duduk je. Aku tara abtu aku diisi. Yang ni kau berontai, kau bilam angin allah udin je rile na tap ke. Arais, kau nampak dijong kau nama jauh lejin. Auto otak ne, ingin lakuan kage kage kage kau bi tarik ite.
4: Eh, Friday, Friday, Friday ini tani.
7: Friday dua ini, kanam ke hujan ni. Mau kali jogin, wajib rusih takin lah. Gogi ni ramai depan lagi ni, ni kita mau agi abis ni ni grup itu, kau sihir tak jomah guna tak bagi. Kita boleh tak kami demasi jumatai. Gogi ni ramai amut.
4: Mama,
7: gogi ni tak kami ni ni ada gomut kasih korja jen. Gogi ni ni mama ni jauh bibi gitu, kau eksesi wah. Gogi ni apa nasi ya? Sambil gogi ni daratan lagi lawin bawin. Mana lagi tu tuan nak kata aku nak tahu aku agak masih rom side aku jep kita orang ni mamen ni aku tarik iya tu.
4: Tuh muda, muda.
7: Oh, macam ni je muda. Biar apa sih wah muda. Kau tu lel tu gol. Oh iya muda. Dia yang rambe. Oh iya mabih lingkolin dok. Ingin kau buat negure jep beliyo. Oh, macam ingin dapat in lekian in siwa machine orang tuun gol. Oh, macam ni je biar apa sih wah. Jauh man je mabih lelaki negi baru. Urum mana tinggal bi kapsi wa, otep tu no atas ubi ruang munggu, utarat tu ro, onge utarat kapsa gitu nyagi je karampe cuma mose mau aya, engin kayu tengah nanyu nanti urlegi ribo, engin kau pasi git, engin tu guane je guna tak, boriba maises ta, game itu tu aya engkau tu mau tu, arah dia engkau tu undu main, karampe cuma mose, nih utarjir je ngalaja ada, macam som duk joshik juga kene. Eh, alat itu taruh itu, alat kat tengah muat itu, nama bahanan gilir.
4: Muat itu segitu, kamera dah, kamera di dah.
7: Woi, eh, ingat di dalam ni tapi cutting kamu gulir dah, nampak sekarang gilir, nampak nampak tu gugur gugur itu, ingat tu gugur gugur lagi. Amma jauh muat jauh taruh apikila, jauh when you absent, nampak muka gulir dah. Si raja runno, amma jauh muat orang Marian taruh dek. Atyai itu Marian, korang kau amma jauh som, ni orang itu mawa ya. Negara le, alat juga orang yang ayam be, orang nabi sih negri loe jai kabin, kau tu mutugul, kau pasaban, kau kaya itu orang tak kaya munggu mungkin alat sih kelia, cipta ya orang tu, kau semua orang tamat.
4: Alat yang kau begitu enggak lah, enggaknya orang ni yang studio, segenya orang Josh, segenya orang bayar negri gureng, gure Jackson be, tenggudo, kita orang ni yang studio, yang dulu. Hati lagi empat atau betul tak berani aku gempau nata nama mungkin empat tak negar gay. Engkau titinya sih memang nata nama Android, anak netinya iPhone. Download dengan guna K24 Plus. Asyik ir. Mereka sihirin historia na aksen game tap Kenya. Empat atau betul tak berani. Macam ni kita tu je. Jangan kape sahup ni matu ni gabsang. Tetapi aku ber live. Engkau bertanya terpakai kasaran. Empat atau betul tak berani. Aku ini mami je emission konsert ini. Ami jadi download dengan aplikasi nama K24 Plus. Sahup itu sub live. Engkau re nata terpakai geng. Orang nata negit kau nama tumta. Engkau limba kasaran stadium. Lagi ni kalau yang memang kaya kan, kau timi tu lagi, macam isu, macam ikir vali ibu ba, macam ikir cipta awa negi gurengah, kiki gure Yosie Chameleon, mite koran negi gurengah, mite negi gure, mite negi gurengah, mite kena somanungai nega cenik, mite negi gure Yemi Halade, asalku mite negi Yasun Duo. Juta juta kul juta kul cini kita jadi turani. Mina kegure Bian, mina kegure Safara, mina kegure Namsedo, mina kegure Namkebo. Mihe, nasili, mite jose ka million mite agne cini kap Kenya stage engem bau tapi juta. Mih mata regit sakejek. So ni cini ko tumda no kapisa nama mih tumda agne kianye. Ra main ko zirin. Download dan guna K24 Plus. Asalkan begitu bapa ji geng. Ini sub live. Ingin bawa tapi itu tabrani.
8: Enggak ni nanti skop mami gini kiamu. Naga tak kuar kuaran skop leh siapa sete anak tebe. Bisa ni enggan dini. Alagi teh di tani lindinga. Kau ayat lagi lish. Apa kau kuagi kami? Tahu nyokel megero la lagi nyok tu mami. Oga abi abtengke kyo?
9: Oga betul lagi di.
8: Kata cakap turungi. Pengetah uneti emaen macam ni. Lagi sungguh gani. Lagi barang itu garu jani. Ingat le mama jani cangge tuju. Mama jijel tu jana mama mai jari nanti ni.
9: Iya megi lige.
8: Oga sungguh jogi lagi nyit gomi lakuit. Gejor lagu mai ingat le ngaita tanya nongko jeptan nong kami ni ti siat jaga entuk. Mami tahu tu negara le jeptan ni kau ngaita tu neng.
10: Ongetan tiri, omitna
0: chairman nebo biik che tuen ak Port Chebile.
10: Ango nye niyo, hajewe, kaboega ninyo nea.
11: Keboega nea, ako mi K24 Plus.
10: Kwa nina otaka nyo?
11: Kasa mwaun. Nigore otakenge ni muji igeru movisi, sirizi, anango urerioche.
10: Asa aginye?
11: Woi, tinyago I reality shows, aga animations, jebo lago gora, kumi, kero, tinyago I live channels.
10: Kilibon jina nan babuj?
11: Aja babuj, magilibon ni kia ketukul.
10: Yani, magilibon ni kia ketukul lagi muji igeru kwa movisi?
11: Nga mwaun ni bago, babuj, download in K24 Plus, agibaibaji, tetuti.
12: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
0: FM in Nairobi agomba swek yen jindos inyorweche 104.2
13: tinye inat itik kiboishe nita nikitikon bik chingalali eng oret nebo kaseret ap ngalek ago ngalale bik alak eng yaityo ago imuch komisang chicho toge ngalale anan komi chorwenyi nemiten kwenut ap bik chege ngalalchini agobo chichotok eng yaityo.
14: Nairobi 104.2 FM.
4: Kitesetab pole pole eng kebeberta na tarbati bujetab kamanut ke jiji nebo kamanut sikenyoru jorwana tayure Jackson Bet eng guto bigu kibari enyu gumi tarambe na kasapos ke baishe ke taret mama Basilisa atway nebo kamaneno family nebo kap koitui eng kebeberta na tarbati kutaragun ago kosub kya ngalek ke kapit eng betutab rani ko kikakinda rambe tarik 24 lakini kakewal koek tarik 18 kosubke ak ngalek chekabit eng betutab rani. Kamerambe noton ne kotakitorete kinyaine lakini kosubke amu kebet sobenyi ko kakiapta arambe akoi tarik 18. So chitugul ne koitinye baruet ne kobo tarik 14 bas tarik 18 obwat tugul sikeyai arambe ne kisoiserete mama anan koko Basilisa Tway nebo kamaneno family nebo kap koitui eng kokwenyu noton nebo Kabrisang olimbo Kiptaragon. So mutya mising eng family nebo kamaneno tugul akobo ngalek choto chekabit ko kosubke ak noto kami arambe noto tarik 14 lakini kakoyach kirute kwa tai amu ngalek choto chekabit ako chebo koko Basilisa Tway kwa arambe kobo kinyae arama. Gurum kasit emet pa na par emet titititititit ka gurumit ka basa Jackson Pitt
15: yes mawa yak sa meto wa mune
4: gija mage
15: ye kongwe misik chato sa mawa ya debo tiki wa igu ingu ni kogu uro kwa nage me negeri gele tete ta kwa ma chiki chika mwa kwa liyo na mu en ingu nye nga lega po wart nwe ge chiko chiko kongi kwa kinde karan ge chiko lo kate kaba mne lo van o oh my god so my god give me dog is going to start me to go see me be very to go see me till so it to go to the bottom down the gang go to go as you get to board me me me get ten game for all the body I'm not going to be at top with the motor dog up to go and me get ten to go to get more get tarake ya manet ko ba go big to is it na bunyu go ko mi ya mu su di gre se ta ro ta bu ku ne ka tu i gere di na bi ti bu ra na se i di gere se ga ne di ko ta ba pe ra ya a i gere ni na ye go go ba ti ko a gi no na wa yo i ta de ba se ga di gi ba tu na mo ni re ga ni ku de ba ta di to gere ni ko mo ti ba ta ko na bi ti dagi to mo bu si si si naro di mo ta po ge sa sa mo to ro ro ba a mi ne to ri le ke git ku ne ke ke ke sa ka ya na ti ge ti ge mo bu si ku ge ti ne ge to in sa me to ri mi le ge ta bu le ga ki o ka bu ga na da re ki ge o te la ge
4: Katako kele ngetati Kakasa kakotawi kujut kapesa maka Amo toko kararan Gama toko kararan ninyo Yantuko lenge peperta notarapa suku huru suku murwa Ha Maja kegir gina otane kararan Ro Ako kan kisumna tute kwa baibayitu Nea kwa jambi kibo Tetu tiene mu Iko achin kena bas Ganda toko mibike toko tinye tama Toko mibike toko tinye tama Toko mibike toko tinye tama Geleje metoji Metoji jitage Ngugu nyuri metoji jitage Ngugu nyuri metoji jitage Lakini akire maya Katama kegirte Kitekin Katama kinetke kitekin Ro Shopping nepa 30,000 Kala ne mashinet Kala mashinet iwe Tiam birbe iko saktaeng Angot kuwa kotimisen Kekone nelipu sasam Ingena mune suku lejin Tiam kubirbe iko saktaeng Kotimisen Kekone nelipu sasam Ngyota karakaraga Star 441 star 2 ash Ngoche ngopikia chepchepe narakaraga Ira akisum ngatutik Ako kia mwale Meta u Ngalionda ni Ngotingi nile metare Mame jesiki ibena rabishe Kiko tepo ishi yale sukar Huk chumbi Agina ile saita ke in zero kan gap ke nai to e u tieng ale jog mi tuku tigele impulse buying yani yale tuku ke ga mai bir je plan e ko me ji bir sab jang ale kale ile tiam bir bi ko sa ta ng tio selingi sek tu temok sizit tu temok sizit ngot kwa ko dimi seneng kya ta tuai ago nyende ko to me nyoro be tu ta ke bas ki gaten ak selingi le busek so samengi ta ra gara ga star 441 star 2 ash amaji ki sumo tutik ngaji tane araga ngiato araga star 441 star 2 ash isuba nyun ngatutik manata na maje gapsa genet ke imeni kimi ko maje ngun agi sumwa tutik boji wendi miss ilen gaba oli wendi lin ilen gaba benyinyi le na wendi toton karoni wexi ang malaria nagim star 441 star 2 ash isub ngatutik tukula ko mwisho Raji tanaka chutne tayo 0740865000 kakle jin tiam kitcho ko sakta hai dati wendi ko tiai magwa sakule I mesen kya to tuai agi sunga tu tiene o kapisa ko nagale iwe men ko sirte ga shek somuk amun ko gerte ga shek somuk ya itau in gibrne ta gi munde 5 minutes ita ko gani ku ya ga itau I sunga tu ti kapisa men ko sirte ga shek somuk suko bit ko ger machine ko nai kule imite category no babike ngoti misen ndati ndiko timisen kogere machine ko lemi category imisen tiano 5000 rabike tukul jo 071558 kero ker tuku kya ebigo au gi agalya ta nginam rabisha ang na magbanga nejing silingi lagini nginam rabisha kiwe oye onge bangan pate umanyo nagila kine kwa na ino ta pate kunungungrani Aku marisa toko wikinge So ngut kume po isi Toto kau kabat Kau nyona kabat Nungung Ibangan uli tirti Agi bangan Ruh ala kau tunggu kai Kya mua ati neni ta Aku angan ala ta tunggu kasa Munggu sautik Igere makar na te Negi muci gawa lebi Kupaya ta pungu kai Ki muci gawa le Kukwet kue makarik ping Tom gigiri Kwanza japa kienyeji jo Pake perci kaya gitu, apa sih tu kul kujorong kau kaya pokok lagu tay, agai kini agai hat kau perhati mana kau memai, segala tu aja mai, biki aga, oh, alamat tunggu, aku ikut jemaat aku boleh ikut jemaat aku, enggak ne, am ati mojo pun jemaat kat sini, ati jemaat kita pokok kuenyu, aku naga sih tay buang mai, aku kini aja, maju nala, kaya sih, so macam kini nama lepas mojo tunggu, aku ngomit tu kau sahgi pangan, star 441 star to ash ebit komnyu ebit komnyu kagile jin tiam pirbe ko saktaing ndatu ko endi ko kochili amaisir dege sekso mogin kyato tuai ke gone ne lebu sekso sam 30000
16: elbo sosam
4: giruji tenega jili la ko takenga ko rogbu
16: mara ya kwanza
4: giruji tenega ko misen tu acha to koro ngiro iranio 0726117 Kaki kau aje ni 5,000, so tom kau misen aje, orang ni nak kau misen natai, oh kau misen boy kau rasa?
16: Kau misen boy.
4: 30,000 straight away.
16: Safe.
4: 0727, aku beri nombor kau 044, gerisi meto. 30,000.
16: 30,000.
4: Tuku kira isu guna, tapi jadi bankan kira, agun kiri guna, tapi cakap bankan kira, kuya mai guna mai.
16: Kuya mai nama besio.
4: Mesti naik kau saya, agun manas, marasi di nama besio.
16: Ya kau bagi jumle.
4: Ibangan kau
16: saya. Ibangan kau besa itu, kau besa gomni. Ibangan
4: kau besa. Bankan aku ini siling kau bermu show. Mau ini warna kira. Rani, kau buat tu tu kiat yang mesti nyuwe. Dari bankan ni, kau di sini jaga ti. Ma, mesti nanti menego. Kosong mesal lagu, magumi. Tak bangga nak kau di sini nya? Jadi kau di sini pergi tak boleh jin? ang magkarnatay na gitinya na girur galay na magkarnatay na tayo na pa yung dunia ko umbaret iyan na namin ano
17: ani agot ngot kami tapay siya tagengay na gigore mungu kung ano misi
4: yes
17: kalau ba agoye agot ang mung kabati siya
4: magkarnatay neo Neba ulimwengu.
17: Kumi tete misi, kabatishi.
4: Kumbaret korok. Aya, magar nate neo kukabatishi.
17: Yani kabatishi taptuga.
4: Yes.
17: Loga ege.
4: Yes.
17: Kia ge tugu nebunungun.
4: Yes.
17: Ang negribe ngondun.
4: Yes. Kwa mwa unu kwa hindi nuko aje. In plantain.
17: Plantain.
4: Hei. Kukui ba awe atko aje kwa mandengyo. Kumi ba mimbire na gote setai.
17: Ni wa batote na.
4: Kuma ba mimbire kai.
17: 1-1.
4: Alanga wa YouTube agere gi glem plan de. Mi jita na miyeshi agenye ne billionaire.
17: Ago chukanda. Gai sige be se Uganda. Kibendi ki tu border gole. Ko gi sit legle mukono. Chamu ne plantains.
4: Ina le jige nga gi gi bigo.
17: Ago ano? Ago iru Rwanda.
4: Gi bigo bande chiko gi gi. Kitengini ya maginyorugi.
17: Claim plantain in Uganda.
4: Imagine bwana kupagir. Metanyo sinyo agir kuro itanagai. Nikimwe. In papai.
17: Papai.
4: Papai in Kenya mwami ala marubure. Kuku ya abu hata. Ngabi jita kuku in Uganda hati nye papai. Chacham kui bwati lagu kwa tebi kale hii. Ibu nanu lagu. Kya agiri jane ya Uganda mandaku lagu we.
17: Ngunyo ni kule.
4: Ngakira kutinye tuku nje mungule. Nga papai kumite in species ya tete.
17: Mite jwa mengeje.
4: Mite jwa mengeje kapsa kule.
17: Chamba genyechi kule.
4: Mwaibi? Kata aziz. Usiku gameboy ya kutabu watu kutuale. Ngaji kitinye maine iba tuku juju. Kuparu kula ya kutuna okora. Aki chansa karungne amu gitare pa genga leji. Neji ya me leja kazo. Uki chansa karungne. Alei. Achenge pointi ta genga na ugole papai. Kakile ega ita genga na papai. Imegani every week. 79,000.
17: Lakini bye bye kwa chame olalalang. Igere biche giwe nguna. Maparingo. Yesir mugo yuwetik nandil kule.
4: Matere mugo.
17: Yuwendi jepsangu ringo. Igere ako chepi oso kialuda bye bye. Iye. Iye kabisa yuwendi ako jemase yung kule.
4: Iye. Ako jemase.
17: Iye oiso nko. Pijo watu kwa kabisa ndapanko nge. Ako kapsi matu ino kule.
4: Yes.
17: Ah.
4: Natane kiasa yale. Ndatu na yu kapa nana. Nandi betu shika lako aja mungu. Netai korang nyai zoning, ingat zoning es. Nyai zoning ni anak yale, kokuit fulani, kimi muzik yang jinne, suku jahat dah makar nanti. Engkau kan anak yale pikat yang masa, aku ang nato nak ngung, nangku nana golle menteri muka nana, kimi muzik yang kual papa iu. Kejengin ulagi story ne. Si sungguh kan aku buat mukul ma, kejeng story ne kejengi mengare. Kira, kuto makut kubut. Bagi kuka aku jengi kau untuk mengare.
17: Exactly.
4: Iu aku masa pun kuna nana kau jamie we, iu. Kijengin ma panegi even yemi we aku loi gitu kali ama kujo factory ageng ageng niat kali ama bit factory ageng ageng niat kijengin ma India kita jaga leji de factory you, egaso we aku factory apa
17: exactly
4: drill and bore hole agi jo be nengyo training

0: Pajam, ye chatty. Pajam, ye
1: chatty lakwagge.
0: Ye chatty lakwagge.
1: Call her miss you, my darling.
0: Tos giga I got prege?
1: No. Real love, giga netin.
0: Real love.
1: Chatty lakwagge, gijamalang, gimogongan. Gimogongan lakwana, the college I'm a very. Kitchen chat, don't you kitchen? Kitchen of good chinchin lakwagga, and a gale, giga jam like a guy at ziggy. Guy at ziggy. Gele gigi ni college ini.
0: Ii, kini kata ni lah kasih gigi.
1: Kini gele magitu ni. Tegarian
0: ni.
1: Ni. Kita tu ka.
0: Ni kau gigi rau tu, degi lagi tu ingko iye. Miki degi gure gigi tu ingko iye. Gigi rau tu gigi tu ingko iye. Aja aja aja aja.
1: Kau memuang sih.
0: Alagi gigi rau tu gigi tu ingko iye. Inge biga apa sih gigi?
1: Inge biga apa sih gigi? Anyway, so abit kita mula tu isi tengah kau conference kita tengah tu kenyor jor noga yang semua gimana? Ame cakap samari engin duget, kikir duget, dega sektip tem jemite tay, mama cakap kikir jisang jor noga besa. Star 441 star. Engin rau gila duget engin rau gane tos kipu hari kabesa. Duget agan kipu hari ko duget number. Duga number five, kutinya solai, nipa 80,000.
0: Ini betul mani.
1: 80,000. Lagi ni, imagine kalau masih nanti, tiang kita berbe, gua sakti, enggak tiu ni gua timisan ni, cita nanti ang nipa yang kiki gua ji 80,000. Kaganya uru cita ageng gane gane nipa 150,000. Agak apa bayi tu mu mami muda naga nyor, kanya uru lekat cai naga. 0712 797 muncho.
0: Yap.
1: Ribra bisa kapsa, agi bangkan.
0: Iya, ribra bisa kapsa.
1: Maginya,
0: agi bangkan.
1: Maginya, rugila.
0: Iya.
1: Aku coba ini ya. Coba ini kapsa. Rib game. Ini urut bisa agi bangkan kapsa. Ayang kita duga number five. Duga number five. Kau kalau naik mesin itu kalau ini tiang birbi itu asal tayang. Dati ini kau timisan. Kita gaji cipta nindo 80,000. Agi kita agak orang 80,000. So jauh, ya aku pikir yang kita elbu temani ni. Kini ya kita cukup makan cuci lagi sungguh tu tik, agtu tu tik. For example, ngoting ni tu menyurung pintu tabra negi agak tu kol. Namsi mengunggah raga. Bonus kita naja bawa 10,000, 10,000, 10,000. Elbu teman kabisa ingat. Inya kita cuci jita. Star 441. Star 5 ash. Lepas itu dah cap kapasa nengkin ku semua tu tiko. Henry, very good. Miji tadi ke gure Sosit, very good. Miji tadi ke gure Dennis, very good. Miji tadi ke gure Elliot, very good. Elu betaman jauh tu kau. Orang aja tadi gure Faith, elu betaman. Orang aja tadi gure Shadrack, elu betaman agen. Orang aja tadi gure Matthew. Tamania negisis, Geoffrey tamanagena negisis, urunaji tena gure Weldon tamanagena negisis, urunaji tena gure Vincent tamanagena negisis, Sheila tamanagena negasisha, Stephen agena uruna ra biki shab kabisa, oh ra Tobias komatar, matar process Tobias, Colin agena matar process, ngagena gogan kikure ngan kikure Asumta agen aku matar proses. Oh, itu kita proses hanya ini supaya kamu muncul. Ira aku tinggal di lembah muzi tarik metau. Mama cewek saya rapi. Ira Emily very, oh Emily matar gora Emily. Alfred agen aku matar. Insa agen aku matar. Cindy agen aku mahitar. Chill kita star 441 star 5 ash. Kuna tak kicu, kai isumna tu tik. Iraga nau. Ira Rosa, very good Rosa, 10,000. Ira Patrick agenah 10,000. Ribra bisek, metanggo ira bisek. Maginyo rugi olela. Urun agenah Gibserem, very good Gibserem, ngalek jo.
0: Gibserem.
1: 10,000.
0: Ah ya.
1: Urun agenah Millicent, 10,000. Naginya Millicent. Urun agenah Josbat. Elbu taman agen eh, orang agen eh Michael taman agen eh, orang agen eh jitu negi gure nganio, gure Aaron Evans, Cornelius Lawrence Anelga.
0: Anelga?
1: Abi jadi tadi gue Anelga.
0: Anan arab kap kigen.
1: Anelga, ini Anelga gini. Kita kira ini ni pota ayo. Anelga tenai.
0: Ah tenai. Anelga gue gure. Ter.
1: Lu batu gini. Kiri le bezi tu abigo. Si nai le batu ni wajigo baji. *441*. Five ash, maybe to get again. Number five, kabesa kutinya pesa jajang. Ironi yake na kajuto netai. 0715534 kajuto netai.
0: Kajuto netai.
1: Agua kuna mchige. Miji tanga na number 0725287 kajuto. Oh, gigo gasni.
0: Gigo gasni manu.
1: Oh, gigo gasni kabesa. Kiko berbe 189. Kwa kiwe kundo kuku. Ele butaman chagi sisha kuna ata.
0: Chagi leke.
1: Ironi yake na number 0711070. Kiko berbe yake na nwa gasmat. 273. We. Kage kone lipo tamana ginye very good maya. Ngage na chapcha para karaka. Iji liki cho star 441 star 5 ash.

0: Ye mari jane den yi segat junior
1: aja betega sa betega sa betega sa betega sa ni kanana en biga pe murgo de rubrugura lakini obirgura ngalie
0: obirgura ngalie agora jita no kocham
1: ago gerji na kwege no kocham
0: e madeji na ki ho ho a kwege wa muzu ni ngong e
1: ogerdu ku ke ko
0: ay kwa kwe
1: Magi ngene murwa degir geesira
0: Magi ngene geesira ko ngene agwege teji lokoita
1: ko bye bye ndo dola weka
0: weka
1: go bye bye bye bye
0: binzen binzen weka
1: eh agwege te ngene dugu kemeje
0: den ga mbeja wirje biyoso
1: ale aje biyoso ga murwa degir man
0: eh
1: aw go tambo tengele jene jo go di meje je biyoso ne nyugo tebje ga ne minyi iwe murwa degir
0: iwe degir tras mara Iri jepi usu iro rade jita tujit buana gonde pati
1: aku mila kue maet
0: kwa isik je ate kurge tu guna subu legend bapa watu watu fungwa mudango buana
1: yat kai tu
0: kai tu punu siasa
1: punu siasa lene maya siasa ya takai
0: nama aku siasa ne peaceful ma buatan ada jo
1: mami gale gale gale cap gale nisga aku ime nai nima to mai lewan gura na buana
0: iyi ulota kia is
1: mchana kwa ibig na nyi
0: kebire mangaret piet kila kitu mchana Lain ada apa kait kimboi? Kepas siasa atas.
1: Hi?
0: Kepas siasa atas. Kita pun cewe.
1: Kap mesti mesti tengok akhirnya negara dia apa in Arab Toran in bija itu apa bandek? Mesti kau kena main bandek butik.
0: Oh serasa.
1: Ia engkau tu emas serasa. Kau kure pressure.
0: Kagir kau pressure.
1: Pressure 50 EC. Mungkin cakap nak kure pressure 50 EC. Oh ya, mayangku mainan pandai kutik. Anakku minutik alat tu kau jadi ni. Mayangku gua sambulnya anakku tik.
0: Mungkin gua nyukut cet agca kure menenek
1: cuit. Ia mungkin cakap nak kure serasa. Kure pressure 50 EC. Kira cakap ni kutik ni mana itu nanti nama kira kutik tu kau.
0: Igeri we kalau si mana ku tiat kuleje, aku popon pun ku tiat kule.
1: Iya, aku barap kubar mai.
0: Aku barap kubar.
1: Datu ko ini
0: kubar life cycle tu.
1: Engko datu ko ini ko tu mite jo ko main juga aku basket.
0: Engko ka buat aku main.
1: Bandiat,
0: ku kure.
1: Ku tarik tu kul.
0: Ngko tu mite no kata aku gete, ku kure. Yani kure chain no tu.
1: Mesin ni kengal jarap sahure mutai.
0: Zis gete.
1: Ku mai we jarap sahure aku bagir jana ni ku kure pressure.
0: Pressure.
1: 50 EC.
0: Pijau aku pakai apa tu mungguno?
1: Ii.
0: Pijau aku unda bandeng guno.
1: Ii.
0: Aku cakap sembari.
1: Mau aku nene bandeng gue. Aku tu tadi gede gila mana?
0: Aku mina pas sembari saya.
1: Aku min serasa no.
0: Ahi. Kau kira bandeng kalau cium mite ini? Kau kita kengke.
1: Ii.
0: Hihi. Jangan nene bandian. Gue mang bandian tu. Gue sembari mana?
1: Gue aja serasa. Kau ni kau mat.
0: Gue punya tu guru ni.
1: Mat.
0: Kau asal gue kuat nato.
1: Mat.
0: Hihi.
1: Mat. Serasa. Kau ni kau mat. Neji mui. Neji mui. Neji mui, serasa aku mat, mat.
0: Ikuinit, kapsus waria.
1: Kapsus wo?
0: Iya. Ibu aku init.
1: Kau siapa nak baca?
0: Kapsus wo, kau pun ikut kapsus wo area, serasa tat 630 SE. Cuma ni baran ni.
1: Cuma ni lusi bertai.
0: Ini
1: cuma ni serasa.
0: Iro lagu siang bertambaran. Iro lagu siang bertambaran.
1: Ah, iro. Aku tuh lagi tu bandai gue aku gede folia.
0: Iro. Iya lagi aku tu. Tertu nun bandai aku nengke. Siru, siru ini je pajai mitan.
1: Kapsuswa.
0: Kapsuswa.
1: Gora mandago.
0: Iya. Kapsuswa.
1: Kiri tu gue golok siang bertau.
0: Iro lagu.
1: Kita nengke buat wasak perang. Guna aku tinjik kerja nengku kure ini. Tinjik kerja nengku kure pressure nama kira gue tu.
0: Iya, napa gue tu?
1: Bukan gitu nengke biasa gue.
0: Aku cinta biasa
1: tu. Gitu nye marah gue bu.
0: Marah gue saya.
1: Gitu nye nyanyi gue. Ije yang kerja nih gue kure pressure.
0: Kure gue cinta kini.
1: Mager kerja tu kalau jawab 50 easy. Lendi kita guna serah kure pressure 50 easy. Ini guna rah. Mereka nunggu tuh kami nengat. Gimana sih nak kerja nih saya di.
0: Aku tak kaya tunggu nacau gue ler loko ek.
1: Ii aku loko ek.
0: Ii gitu nih nene.
1: Gue macung gue.
0: Ii
1: aku jangan rendel.
0: Alah kau aku cinta nunggu nacau nubuk apa tuh macu keluar ya man.
1: Yes.
0: Aku jambi kaptu tak.
1: Bukan enam dekade kerja ada no.
0: Iya kaptu tak. Kau buat ni sin kau tak.
1: Angkat siampulian kau terus kimi.
0: Oh siampulian kau terus kimi.
1: Mereka dia ke village apa itu? Jadi kini siapa nenek isubat? 0740 33 37 0740 33 38 0740 33 39 39. Yana mamikini walansi, walansi kiti nambari nipa mwisho.
0: 07.3333.
1: Ana ningola aljara, sore ya namba 0720 97 98 14. Ana ningola aljifiki ya namba 0720 47 98 14. Ya mu le gimi sai we gimi ci geer gele ko gigil gay ko ke gu bi ce mutai
0: ko yibi
1: ki jaw bu gele ndahi u borri tab golenji ke gu ndi anu bi ko magigil gay mu nada

0: Engonyi na disco mami gine kiamme. Nego takwar kwara nisko leji ebe sete anagatebe beseni engandini. Alagite nitani elendinga. Kwa itare gulish. Apa kau kuagi kami? Tapi kau nyokel megir oleh lagi kau nyak tu mami. Oh kau abis apa tengok kau?
1: Oh kau betul lagi ni.
0: Kau tak cakap turungi? Kau ngerti aku neti emaen macam ni. Lagi sungguh gani? Lagi barang itu kau rujukan. Ingat le mama jangan cakap itu je. Mama jangan itu je. Nama kau mai jari nanti ni.
1: Je megi lige.
0: Oh kau sungguh jogi lagi ni itu kami lakuit. Gejor lagu mai ingat le ngerti. Tapi nunggu jeptan nunggu kami ni tiada jaga entuk. Mami tapi aku tidak ada jeptan ni kau ngerti ni.

0: Tungwatin gori kala. Oh, manjuna rabu tau linya oli. Gojo kuma tepci. Sasa, me jah tevenen. Ngajaran, napa lagi tuar nanti, napa gaya? I lela mau dari bring polis station. Nenjoy negai, mana jito? Laki ni gom meja gelon deh itip temak tesa. Kogo kueni arab rudang nanti. Kogo kueni masak. Kogo kueni gip kelian. Angge terku lain ni jumi gaulin jim milyo nai. Siapa gorai ni jom milyo nata? Kobe butungi. Ambo ni gote bengale uye u. Kira unye taiwan muri. Lazim apke rob jilam me berapa resek agerob jibe agerob jisete mes hubir uye ku.
1: Tetu teta mua NMO FM.
2: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
1: FM, Song of the Hour.